88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Masih barengan sama Risa tentunya akan menemani kamu di hari ini teman Pre 2. Di edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan tentunya kita masih di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pre 2. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 9. Nanti Risa bakal balik lagi teman Pre 2 buat ngobrol seru sama kamu, untuk menyemangati kamu di hari Selasa ini. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Nona dengan Superstitious untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Kalau aku golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tomo Pro 2, semoga di jam 7 pagi ini juga kamu masih semangat ya, masih full harusnya sih ya. Buat yang baru sampai kantor mungkin atau lagi di perjalanan atau selesai ngantar anak sekolah, semoga harinya juga lancar nih. Dan ngomong-ngomong Tomo Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa kayak badan kamu nih ngantuk walaupun kamu udah minum kopi? Dan ternyata ada satu kebiasaan yang jauh lebih sederhana dan bisa bikin tubuh kita jadi lebih segar. Bukan minum kopi, bukan juga scrolling medsos Tomo Pro 2, tapi adalah jalan kaki sekitar 10 menit di pagi hari. Kelihatannya sepele, tapi aktivitas ringan ini juga ternyata punya banyak manfaat buat tubuh dan otak kita. Dan kali ini kita bakal bahas Tomo Pro 2, kenapa kebiasaan kecil ini juga dianjurkan oleh para ahli kesehatan nih ya. Karena menurut World Health Organization atau WHO, orang terutama orang dewasa ini dianjurkan melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Nah, jalan kaki termasuk salah satu aktivitas yang paling mudah dilakukan. Sementara itu, dari Center of Disease Control and Prevention Tomo Pro 2 atau CDC ini menjelaskan kalau berjalan kaki secara rutin juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi stres, dan tentunya meningkatkan energi. Menariknya lagi, American Heart Association juga menyebutkan bahwa kalau kita jalan kaki di pagi hari itu dapat membantu tubuh kita melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Jadi kalau dilakukan di luar ruangan ya, tubuh juga akan mendapat paparan sinar matahari pagi yang membantu untuk mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh nih, dan dampaknya kita bisa lebih fokus saat bekerja dan kualitas tidur di malam hari pun juga ikut membaik. Jadi gak harus langsung jogging 5 km Tomo Pro 2, mulai dari jalan santai selama 10 sampai 15 menit sebelum beraktivitas aja, itu udah jadi langkah yang baik. Jadi dari kebiasaan kecil ini memang sering diremehkan, padahal justru dari hal kecil itulah perubahan besar bisa dimulai. Dan kita bakalan langsung ngobrol lagi Tomo Pro 2 setelah kita dengerin satu lagu dari Paramore dengan The News.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas jatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual jatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Selama produk hari ini kita belajar kalau menjaga kesehatan ternyata juga gak selalu harus mahal atau ribet. Cukup kamu luangkan waktu sekitar 10 menit untuk jalan kaki di pagi hari. Ternyata tubuh kita juga bisa jadi lebih segar, pikiran kita jadi lebih fokus, suasana hati jadi lebih baik. Ditambah kesehatan jantung pun juga ikut terjaga. Jadi kalau hari ini belum sempat, ya gak apa-apa teman berdua, masih ada besok pagi untuk memulai. Karena perubahan besar itu selalu diawali dari langkah pertama dan secara harfiah juga, yaitu langkah kaki kita. Terima kasih teman berdua untuk sesi kita di pada jam 8 ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya Nisa masih akan nemenin kamu teman berdua. Tentunya kita bakal masuk di pada special opsi teman berdua. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar psikologi. Tentang topik kita hari ini adalah kenapa hati terasa kosong dan hidup terasa seperti tidak ada tujuan. Wes, kayaknya bakal relate sama kamu nih yang lagi galau akhir-akhir ini ya. Nanti Risa bakal ada live streaming juga teman Pro 2, jadi kamu bisa menyaksikan langsung di YouTube Pro 2 Pekanbaru ataupun melalui aplikasi RRI Digital. So, stay tune terus teman Pro 2, sambil kita dengerin dulu lagu terakhir kita, ada Ed Sheeran dengan Azizam.

0: Selamat 8,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Dan di jam 8 ini, seperti yang tadi udah Risa janjikan teman berdua, kalau hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru di Spada Special Opsi atau obrolan psikologi teman berdua di hari Selasa ini 30 Juni 2026. Dan tentunya teman berdua, buat kamu yang mau menyaksikan obrolan ini langsung, kamu bisa langsung aja buat meluncur ke YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan seperti tema kita hari ini teman Pro 2, yaitu adalah tentang kenapa ya hati kita ini terasa kosong, terus ditambah hidup ini kayak gak ada tujuan gitu teman Pro 2. Mungkin kamu pernah ngerasain hal seperti ini juga ya. Karena teman Pro 2, mungkin entah karena kita bangun pagi, terus bekerja, pulang, tidur, terus kayak ngulang rutinitas yang sama setiap hari, ditambah dengan di tengah kesibukan itu kayak tiba-tiba muncul nih pertanyaan seperti itu ya teman Pro 2, sebenarnya apa ya aku kejar ya. Atau mungkin ada yang pernah ngerasa semuanya terlihat baik-baik aja dari luar, tapi entah kenapa dalam hati ini justru terasa kosong teman Pro 2. Dan ternyata perasaan seperti ini juga cukup banyak dialami oleh banyak orang, terutama oleh anak muda yang mungkin sedang mencari jati diri, lagi ngebangun karir, ataupun mungkin menghadapi berbagai tuntutan kehidupan teman berdua. Dan tentunya hari ini Risa gak sendirian ya, seperti biasa kalau di opsi ini bakal ada yang akan nemenin Risa teman Pro 2. Dan tentunya hari ini sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru nih, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Hafizah Askacita SPSI MPSI. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Oke, aku manggilnya Ibu apa ya? Ibu Hafizah?
1: Panggil Kak Fiza.
0: Oh, Kak Fiza aja ya. Oke, biar sama gitu ya.
1: Iya,
0: Kak.
1: Iya, biar sama.
0: Karena Kak Fiza juga kayaknya masih muda sih guys ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Fiza yang merupakan alumni Fakultas Psikologi dari UIN Suska Riau.
1: Iya.
0: Dan terus juga Direktur dari PT Aspirasi Karya Cipta Talenta.
1: Iya.
0: Benar, sama sekaligus juga owner dari Mami Cake and Bakery. Banyak ya Kak?
1: Iya, senang aja sih ngerjain macam-macam.
0: Ini kayaknya produktif banget sih teman berdua. Ini kayaknya udah ketemu kayaknya tujuannya ya Kak. Oke deh teman berdua, hari ini seperti tema kita ya Kak ya, kenapa hati ini terasa kosong ditambah dengan hidup yang seperti tidak ada tujuan. Nah ini kayaknya memang jadi permasalahan banyak orang, dan ini pasti pernah dialami oleh siapapun ya Kak ya. Mungkin kalau kita bicara nih Kak tentang hati yang terasa kosong. Nah sebenarnya kalau dalam dunia psikologi, apa sih yang dimaksud dengan perasaan kosong ini sih sebenarnya Kak?
1: Sebenarnya gini, kalau perasaan kosong itu kita itu gak perlu mengambil itu sebagai sesuatu yang menakutkan.
0: Yeah.
1: Jadi itu lebih ke warning. Jadi kalau kayak kita lihat di dashboard mobil kita misalnya ya, tankinya udah mulai kosong, berarti kan kita gak perlu marah sama dashboardnya ya.
0: Iya bener, aku kosong gitu.
1: Yang okay, perlu kita lakukan adalah, oh iya berarti ini sekarang tankinya perlu diisi supaya kita bisa jalan lagi. Nah yang pengen kita bahas hari ini tuh memang tentang bagaimana sih kita sadar gitu kapan tangki kita itu kosong.
0: Benar-benar. Gitu. Oke, jadi sebenarnya hati kosong itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan gitu intinya, tapi adalah sebuah warning bahwa oh mungkin ada sesuatu nih yang harus kita lakukan.
1: Yeah.
0: Oke. Tapi apakah benar Kak memang semua orang nih pasti akan mengalami fase seperti ini Kak?
1: Iya, hampir semua orang itu akan mengalami fase seperti itu, terutama ketika kita remaja ke dewasa.
0: Oke.
1: Nah itu tuh proses-proses dimana kita harus mengambil banyak sekali keputusan. Karena kita pertama kita harus kenali diri kita dulu, terus baru kita mengenali kita tujuan kita nih mau kemana. Nah seringkali kegalauan itu, kekosongan itu juga terjadi karena kita nggak punya koneksi sama diri kita sendiri. Nah kita itu menjalani hari-hari itu cuman sebagai rutinitas aja. Nah kita tuh sering kan misalnya sambil sarapan, terus sambil lihat handphone, scrolling
0: gitu ya.
1: Terus atau kita sambil makan tapi sambil melamun, kerjaan udah di mana. Jadi kita tuh panca indera kita tuh nggak hadir di momen saat ini gitu. Nah, karena kita nggak punya kesadaran untuk kita hadir di momen kita saat ini, kita sulit untuk introspeksi diri. Siapa aku? Nah, sehingga kalau kita udah nggak sulit menemukan siapa aku, tentu kita sulit untuk menemukan mau kemana aku.
0: Oke.
1: Nah, memang momen-momen kayak gini krusial banget di usia-usia remaja sampai menjelang dewasa ya. Tapi bukan berarti orang yang udah dewasa nggak ngalaminnya. Kadang-kadang kita yang udah momen karirnya udah nyampe di puncak, terus tiba-tiba ngerasa kok aku kayaknya nggak ini deh gitu. Kayaknya ada yang kurang deh gitu. Kayaknya dulu aku nggak ini sih inginnya. Misalnya kayak orang-orang yang hobinya jadi profesi. Ya kan?
0: Ya.
1: Terus dia awalnya happy menjalaninya gitu kan. Terus tiba-tiba beriring jalannya waktu gitu, dia mulai di titik dimana kayaknya hobinya yang jadi profesi itu jadi terasa tidak menyenangkan lagi, gak kayak di awal dulu gitu. Nah, itu yang perlu kita gali. Makanya sebenarnya kita tuh sebagai manusia butuh punya core value. Jadi nggak punya perusahaan, nggak perusahaan aja yang butuh punya
0: core value. Yang kita tahu core value ini biasanya di perusahaan ya.
1: Padahal sebenarnya kita pribadi harus sadar core value kita apa. Misalnya nih, kita tuh punya cita-cita jadi seorang manajer ya. Tapi kalau kita nggak tahu core value kita, bisa aja kita kosong. Nah gini, kita punya cita-cita jadi seorang manajer. Terus core value kita itu salah satunya adalah integritas. Nah, jadi ketika kita nyampe di posisi itu, kita bisa aja nyampe, tapi kita bisa punya dua pilihan. Jadi manajer yang nggak punya integritas, sama jadi manajer yang punya integritas. Nanti pas kita posisinya sudah duduk di sana, happy-nya bakal beda. Nah, kayak gitu. Makanya ketika kita mencapai sesuatu yang kita targetkan kecapai, tapi hati kita kosong. Karena ternyata kita mencapai itu gak sesuai sama nilai pribadinya kita. Nah, gitu. Itu juga salah satu faktor kenapa kita bisa kosong hatinya.
0: Jadi intinya adalah saat kita mungkin lagi menggapai sesuatu atau lagi mengejar sesuatu, yang perlu kita ingat adalah harus ada nilai-nilai yang memang kita tuju selain dari apa tujuan kita di utama kita gitu. Berarti bener. Gitu ya kayak, jadi sehingga apa yang udah kita tuju ini nggak melulu hanya kayak udah pas dapet, jadi kita bingung ya nih apalagi ya next setelah ini gitu ya.
1: Dan kadang-kadang juga udah dapet, udah tahu itu memang tujuan kita, dan itu tujuan tinggal dikembangkan aja. Tapi kita bakal di titik yang kayaknya ada yang kurang nih. Nah, itu kan warning kekosongannya itu gitu.
0: Iya, benar. Jadi hal-hal itu yang memang harus diperhatikan lagi ya. Tapi memang fasenya itu muncul di umur-umur ya memang lagi mencari jati diri ya, Kak ya. Rata-rata.
1: Kebanyakan memang di fase yang lagi mencari jati diri. Tapi sebagian orang juga akan sampai di fase yang setelah dia dewasa, ya udah mulai 40 tahunan ke atas, itu juga
0: itu udah ada, mulai lagi.
1: Ada lagi fasenya tentang mempertanyakan apakah aku sudah di track yang benar atau tidak.
0: Jadi mulai lagi lah pertanyaan tadi itu ya, setelah kita lepas di fase pertama ternyata masih ada fase lainnya sih tahun kedua.
1: Tapi memang kalau yang ini nggak semua orang mengalami.
0: Ada yang mungkin memang dia sudah mencapai apa yang memang dia inginkan, akhirnya ditinggal menikmati. Ada yang mungkin sudah mencapai tapi ada yang tertinggal tadi ya Kak ya, yang akhirnya itu yang jadi pertanyaan dia kembali gitu. Tapi untuk seseorang yang mungkin sedang mengalami kekosongan emosional dan lainnya, apa ada tanda-tanda khusus dari mereka nih Kak? Karena kadang kan mungkin yang kita lihat adalah dari luar itu kan sepertinya ya biasa aja, baik-baik aja gitu. Tapi ternyata lebih jauh ke dalamnya ternyata memang ada rasa-rasa yang rasa kosong yang mereka rasakan nih sebenarnya. Apakah terlihat atau ada tanda-tandanya Kak?
1: Jadi kalau kondisi kayak gini, ini kan secara psikologi bukan sesuatu yang bersifat klinis ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi itu tetap butuh didiagnosa untuk kita lebih sehat secara mental gitu ya. Nah, jadi kita tuh mulai merasa seperti ada kehampaan, seperti apa yang kita lakukan itu terasa monoton. Apa yang kita lakukan awalnya kita bahagia, terus kemudian kita jadi nggak bahagia lagi. Nah, itu kita perlu mempertanyakan, perlu introspeksi diri. Makanya ada momen-momen kita tuh perlu menarik diri kita ke dalam. Nah, seringkali kan ketika kita kelelahan gitu ya, kita cuma memikirkan, oh ya aku mau tidur, aku mau hangout atau apa. Tapi kita tuh kayak lupa buat ngobrol sama diri kita sendiri, tanya sebenarnya kamu maunya apa, kurangnya di mana. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kita introspeksi diri seperti itu.
0: Okay.
1: Misalnya nih, kalau untuk kita menemukan core value-nya kita.
0: Yeah.
1: Nah, pertanyaan pertama yang kita ajukan itu bukan di mana kurangnya aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita memang sering kan dari zaman sekolah, kalau nilai matematika jelek, yang dilesin matematika.
0: Bener.
1: Terus bahasa Inggrisnya jelek, yang dilesin bahasa Inggris. Padahal kan si anak yang misalnya matematikanya jelek ini, tapi bahasa Inggrisnya bagus, harusnya kan yang lebih dioptimalkan itu kan bahasa Inggrisnya. Matematikanya itu hanya cukup diperbaiki sampai batas tidak mengganggu potensi berkembangnya dia di kemudian hari gitu kan. Nah, kita terbiasa melihat kekurangan kita, jadi kita lupa melihat kelebihannya kita. Sedangkan untuk menemukan core value-nya kita, pertanyaan pertama itu adalah justru kita harus menemukan, ingat-ingat lagi momen di mana kita tuh paling bahagia, paling happy, paling momen-momen paling di mana kita jadi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita menemukan momen itu, kita akan nampak tuh kelihatan core value kita tuh yang mana di situ. Nah, terus perlu juga kita kaji momen-momen yang bikin kita marah. Nah, itu juga momen berarti ada core value kita yang dilanggar.
0: Oke.
1: Nah, dari situ kita kelihatan apa nilai kita, nanti kemudian kita tahu tuh kekosongan kita itu harus diisi dengan seperti apa.
0: Oke.
1: Okay. Sama kayak contohnya yang orang yang dia hobinya jadi profesi, terus kemudian setelah sekian lama itu kan dia jadi burnout ya. Misalnya contohnya aja nih, seorang pemusik misalnya. Musik kemudian jadi profesinya dia. Tapi ketika dia berkarir sebagai profesi, tentu di dalam profesi itu ada tekanan gitu ya, ada tuntutan dari klien juga. Nah, bisa jadi di dirinya itu, orang seni biasanya punya core value itu jiwa yang bebas gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang bikin dia nggak happy adalah karena dia kehilangan kebebasan jiwanya itu. Nah, itu yang kemudian bukan tentang musiknya yang nggak lagi bikin dia happy, tapi kebebasannya yang sudah hilang karena core value-nya ada di kebebasannya itu. Gitu.
0: Oke, Jadi memang perlu juga untuk kita memperhatikan apa yang memang core value yang ada di diri kita gitu ya, Kak ya. Baik itu sesuatu yang membahagiakan kita ataupun yang tidak membahagiakan kita, dua-duanya ini ternyata punya nilai yang relate dengan apa yang kita pegang dan core value yang kita pegang berarti ya. Berarti mungkin Kak, sekarang kan banyak juga terutama anak muda nih ya, anak mudanya zaman sekarang nih yang mengaku malah sempat kehilangan arah hidup, padahal mungkin usianya ini masih produktif nih Kak, usia yang sebenarnya mereka masih bisa untuk melakukan banyak hal atau mencari tahu banyak hal. Nah, menurut Kak Afiza ini fenomena seperti ini tuh kenapa ya Kak kira-kira?
1: Karena kita terlalu terpapar dengan informasi dan standar, apalagi di sosial media sekarang
0: Iya benar-benar.
1: Standar-standar yang dibangun di sosial media. Sehingga kita hidup berdasarkan standar hidup orang lain.
0: Kalau kata anak zaman sekarang tuh standar TikTok ya kan?
1: Iya. Iya. Jadi kita hidup tuh berdasarkan standar hidup orang lain, bukan standar hidup diri kita. Aku bukan hidup berdasarkan diriku, potensiku dan inginnya aku, tapi aku hidup berdasarkan standard. Apa yang lagi tren, apa yang bikin aku diterima oleh orang banyak. Nah, itu yang seringkali bikin kita juga merasa kosong, merasa nggak ada tujuan. Sebenarnya bukan nggak ada tujuan. Kebetulan hobi, tujuan, dan potensi kita nggak cocok sama standar yang lagi ada sekarang.
0: Oke. Jadi itulah yang pada akhirnya kalau anak muda sekarang ngeluh kayak, aduh kayaknya kosong nih, aku nggak tahu ngapain ya. Karena memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya kayak. Tapi karena ya tadi itu, memang pengaruh media sosial sekarang ini nggak bisa kita pungkiri memang sangat luar biasa ya kak ya.
1: Iya, luar biasa sekali mempengaruhi mindsetnya. Para remaja, anak-anak malahan juga kan.
0: Yang pada akhirnya buat anak muda sekarang nih malah kehilangan jati diri mereka ya kak ya.
1: Iya, jadi dan kadang-kadang juga kayak gini. Tidak semua orang, semua anak itu kan ketemu sama orang tua yang bisa membimbing mereka menemukan diri mereka. Biasanya kan orang tua itu akan cenderung mengarahkan anak berdasarkan penilaian mereka dan berdasarkan bisa dibilang hal-hal yang dia nggak bisa capai dulu, ya kan, diwariskan ke anaknya supaya anaknya bisa mencapai itu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nggak semua anak punya keberuntungan ketemu orang tua yang bisa ngajak dia refleksi diri. Nah, tapi kan kita sudah berpendidikan ya. Nah, itu kan di sekolah juga kan ada konseling biasanya gitu kan. Dan kita juga bisa memilih konten-konten itu yang bisa mengarahkan ke sana. Nah, kita sortir aja. Kalau kita ingin maju, kita sortir apa yang kita tonton. Nah, kamu kan berdasarkan data apa yang masuk ke dirimu gitu.
0: Benar.
1: Nah, walaupun sebenarnya kita juga akan punya kemampuan respon yang beda-beda ya. Misalnya saya sama kakak kan kita berdiri di tepi jalan berdua. Harinya panas terik, responnya kan pasti beda. Ada yang bisa saja kakak stay cool terus saya udah nutupin muka gitu ya.
0: Kakak dulu udah ngeluh gitu.
1: Nah, jadi permasalahan yang sama, situasi yang sama, stimulus yang sama bisa jadi menimbulkan respon yang berbeda pada setiap orang. Itu tergantung tentang potensi dirinya dan data yang ada di dirinya.
0: Jadi balik lagi gimana kita masing-masing ngelihat situasi ya kak ya gitu. Apakah kita mau mengikuti itu sama berdua yang pada akhirnya kita juga kehilangan jati diri kita, atau kita mau meresponnya dengan sesuatu yang berbeda. Oh nih kayaknya memang gak style aku deh. Kayaknya gak harus ku ikuti. Sekarang kan tergantung kita, mindset kita berpikir ya kak ya. Jadi daripada hanya mengikuti tren teman berdua, pada akhirnya itulah yang akan menyiksa diri. Lebih baik untuk mengenali diri sendiri dulu gak sih kak?
1: Iya, kenal diri sendiri dulu. Latihan mindfulness. Jadi kita itu sering dihabiskan waktunya menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan.
0: Benar.
1: jadi kita lupa untuk hidup di momen saat ini. Kita latihannya tuh sederhana kayak Ghost Wheel di awal tadi kan. Misalnya kita minum kopi, ya minum kopinya, nikmati proses aroma kopinya, bentuk gelasnya, nggak usah dicampur-campur sama informasi lain. Nah, itu akan bikin kita jadi lebih rileks. Jadi nggak harus naik gunung rileks.
0: Nggak harus ikutan lari maraton juga ya kan?
1: Iya, nggak harus. Tapi memang bagi beberapa orang justru kadang bisa jadi itu membantu ya. Tetapi itu sebenarnya tidak harus. Bisa kalau kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukan hal itu, kita bisa lakukan momen-momen kecil dulu aja.
0: Benar banget. Jadi gak selalu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita ya.
1: Makin dipaksakan makin nanti makin merasa kekurangan
0: kita. Nah, itulah yang makin ngerasa diri kita nih makin kosong gitu ya. Akhirnya membandingkan diri dengan orang lain juga. Dampaknya ya kan. Tapi sebenarnya kak, kalau kita ngomongin si perasaan kosong tadi itu, apakah ini juga selalu berkaitan dengan gangguan mental atau depresi kak?
1: Ini nggak masuk dalam kategori depresi klinis ya. Jadi di dalam kajian psikologi positif itu ada kebahagiaan itu ada dua jenis. Jadi ada namanya hedonia dan eudaimonia. Jadi kalau hedonia ini itu kebahagiaan yang instan. Misalnya kita capek kita tidur, kita capek kita capek kerja, gajian, aku mau beli apa gitu ya. Self reward lah istilah anak-anak sekarang ya.
0: Iya, benar.
1: Pulang kerja ngopi gitu.
0: Nah, nongkrong dikit ya kan.
1: Iya. Pokoknya itu yang berhubungan dengan kesenangan instan.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita terperangkap di hedonia ini, jadi ada istilahnya hedonic treadmill. Jadi kita itu seperti hamster di rodanya. Ya, kita lari makin kenceng, makin cepat kita kembali ke titik nol.
0: Nol, ya. Yeah.
1: Jadi makin butuh kita kesenangannya lain lagi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sedangkan yang eudaimonia ini itu kebahagiaan yang memang kita itu dapatkan dari perasaan yang mendalam, dari memaknai sesuatu, dari keberperanan kita di kehidupan. Nah, misalnya apa ya contohnya, kita bisa bantu orang, kita bisa dengan kita bikin usaha sesuatu, kita jadi punya karyawan, kita bisa bantu hidup orang terangkat, walaupun kita nggak bisa bantu banyak, tapi dengan adanya itu jadi orang tetap punya kehidupan misalnya, seperti itu. Atau dengan aku bicara hari ini, aku bisa menyentuh hati orang dan dia bisa jadi lebih baik, hidupnya jadi lebih baik, itu juga jadi kebahagiaan. Ini bagian dari eudaimonianya itu, gitu kan. Nah, itu bikin kita jadi lebih punya kebahagiaan yang mendalam. Nah, itu juga yang, maaf tadi gimana inti yang
0: Okay, jadi apakah ini termasuk depresi atau gangguan mental?
1: Enggak termasuk. Jadi selagi kita bisa internalisasi, itu dia enggak akan sampai ke masalah neurosis klinis gitu.
0: Okay. Jadi intinya ini enggak termasuk gangguan ataupun ke depresi ya, kayak tapi asalkan memang batasnya masih belum yang sampai mengganggu ya kayak, mungkin masih belum termasuk
1: ini
0: ini
1: masih kategori standar kebahagiaan.
0: Okay, masih standar kebahagiaan ya. Tapi sebenarnya Kak, apakah penyebab nih, apa kira-kira penyebab paling utama atau paling umum ini seseorang merasa hidupnya gak memiliki tujuan nih Kak? Apakah tadi memang pengaruh dari media sosial yang kita bahas tadi, atau memang tidak adanya core value, atau sebenarnya ada lagi faktor lain yang menyebabkan hal ini bisa terjadi ya?
1: Kuncinya kurang koneksi sama diri sendiri.
0: Okay.
1: Nah, penyebab-penyebab kurang koneksi dengan diri sendiri itu salah satunya.
0: Okay.
1: Banyak paparan sosial media, kita kurang mindful sama kondisi saat ini gitu kan. Kurang adanya kesadaran. Tapi yang utamanya kita kurang membangun koneksi dengan diri kita sendiri. Makanya sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Ketika udah sampai di titik mentok ngobrolnya, kita butuh punya, dalam hidup ini tuh kita tetap butuh 1-2 orang yang kita percaya banget untuk cerita. Tapi kalau pada dasarnya kebetulan lingkungan kita itu tidak ada orang yang benar-benar kita bisa percaya, ya silahkan ketemu sama psikolog atau konselor untuk mendiskusikan itu gitu.
0: Okay. Jadi gak usah takut ya Kak untuk menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Kalaupun memang kita, tapi kan banyak orang juga yang ngerasa kayak, duh kayak ngomong sama diri sendiri itu aneh gak sih gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Kak? Padahal kan sebenarnya itu satu hal yang diperlukan ya. Kadang kita cuma melihat sebenarnya apa sih yang lagi kita rasakan dan lain sebagainya gitu. Tapi banyak orang yang mungkin belum peka nih Kak dengan hal tersebut, dan malah menganggap kayak, nah udahlah, yaudahlah, kayak ini umum gak sih gitu. Nah kadang ada yang menyepelekan seperti itu ya, kan Kak?
1: Yang menyepelekan itu ada, cuman semoga yang menyepelekan itu sekarang dengar di sini gitu ya. Itu bukan sesuatu yang aneh karena kita belum terbiasa, karena kita nggak terlatih seperti itu. Maka pelan-pelan latihan. Kalau latihannya belum berhasil, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan diri sendiri.
0: Betul-betul.
1: Tinggal latihan lagi aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus cara latihannya juga, mana tahu cara yang misalnya kayak kata saya tadi, coba mindful gitu ya. Mungkin agak susah untuk mindful karena kebetulan orangnya tingkat stresnya agak lebih tinggi gitu ya. Ya lakukan dulu misalnya hobi yang dia senang apa. Terus kan dia kondisinya udah relax ya. Nah baru dia ngobrol lagi sama dirinya sendiri gitu.
0: Okay.
1: Yang penting jangan menganggap bicara sama diri sendiri itu seperti suatu yang aneh.
0: Iya.
1: Karena kan gak akan ada yang ngetawain kita.
0: Bener.
1: Kalau mau ketawain ya ketawain.
0: Ketawa diri sendiri.
1: Ya, itu tidak akan menjatuhkan ego dan citra publik kita gitu ya.
0: Okay.
1: Kita misalnya kita membangun citra publik kita itu sebagai seseorang yang sangat tangguh gitu ya, sangat tegas atau sebagainya gitu. Kalaupun kita ngobrol sama diri sendiri, ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, tapi kan citra itu nggak akan jatuh.
0: Iya benar, nggak nyampe ke publik juga kalau nggak diposting ya. Kecuali beda cerita, kita lagi ngomong di sini direkam terus diposting ya.
1: Itu cari gara-gara sendiri ya.
0: Itu kayak beneran nyari gara-gara sendiri aja gitu kan. Tapi kan memang nggak bisa kita pungkiri hal tersebut kayak media sosial ini kan punya pengaruh yang sangat luar biasa untuk banyak orang ya kak ya, terutama untuk generasi bunda sekarang ya, memang apa-apa sekarang patokannya media sosial. Terus juga ngelihat sesuatu itu harus dari media sosial dulu. Sampai ke standar aja tuh sekarang ngelihatnya dari media sosial. Tapi apakah memang pada akhirnya media sosial ini jadi pengaruh paling besar nih kak untuk ya pada akhirnya untuk perilaku seseorang, termasuk dengan kekosongan hati yang dia rasakan dengan tujuan hidupnya tadi gitu, yang pada akhirnya mungkin tujuan dia tadinya gak kesana, tapi karena ngeliat standar TikTok kayak gini-gini, oh kayaknya aku harus ngikut. Nah pada akhirnya kan ngikut juga nih gitu. Gimana kak?
1: Jadi gini, kalau kita dalam konteksnya remaja gitu ya, pada dasarnya kan kalau dalam fase tumbuh kembang itu memang remaja itu kan memang pengaruh yang paling banyak mempengaruhi dirinya itu kan pertemanan lagi.
0: Iya, betul.
1: Nah, cuman kebetulan kita di zaman digital sekarang ini, pertemanan tidak hanya teman-teman fisik.
0: Benar.
1: Nah, tapi juga di media sosial.
0: Teman-teman
1: nah,
0: online ya, Kak?
1: Iya, teman-teman online-nya banyak gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kadang kita misalnya selaku orang tua gitu ya, agak susah mengontrol yang dikonsumsi anak kita apa. Makanya tuh saya kadang kalau ada teman-teman yang curhat gitu ya, yang soal dia permasalahan anaknya atau apa, saya tuh lebih kayak okay, sebelum kita melakukan pendekatan psikologis apapun, yang pertama itu paling mujarab kalau menurut saya adalah ngencangin doa.
0: Okay.
1: Doa yang baik-baik untuk anak, jangan pernah ngatain anak hal-hal yang jelek, bodoh, kamu gak akan sukses atau apapun, karena ada orang tua yang kayak gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul, nah, ada.
1: Yang paling utama itu adalah kencangkan doa dulu deh, dari segala treatment, karena banyak hal yang kita gak bisa kontrol, karena itu sudah terlalu luas. Jadi itu yang pertama, baru habis itu kita bangun komunikasi misalnya sama anak-anak yang remaja ya. Jadi karena orang tua kalau gak friendly, anaknya kan gak mau cerita sama dia. Nah itu yang agak susah. Nah guru-guru juga kan, kalau guru-guru BK yang misalnya kurang friendly juga, itu kan juga gak akan mau, murid-murid gak mau cerita sama
0: betul,
1: mereka
0: betul.
1: Gitu. Nah untuk masalah ini ya, yang tentang pilihan-pilihan anak-anak ini, mungkin memang pertama selain peran orang tua membangun anak-anak kesadaran, peran sekolah juga membangun siswanya kesadaran untuk memilih konsumsi konten-konten yang baik. Nah ya, dari pemerintah juga perlu mensortir turut serta mengecek jika ada konten-konten yang itu akan mengganggu
0: tumbuh kembang
1: dan sebagainya gitu. Itu sih kalau masalah sosial media, karena itu kan kadang memang agak susah.
0: Iya benar. Karena penggunanya sekarang yang udah bebas, siapapun bisa akses sih sebenarnya. Kayaknya pada akhirnya mungkin pengawasan itu sudah dilakukan, tapi ya tetap aja ada celah-celahnya yang pada akhirnya ya di luar kontrol. Ya balik lagi, berarti ada peran lagi dari sekolah, dari orang tua yang memang bersinggungan langsung dengan si anak gitu ya, untuk mengontrol apa yang mungkin jadi konsumsi dia, yang mungkin tinggal menjelaskan apa yang boleh dan tidak sepertinya.
1: Iya, apa yang misalnya kayak gini, ketika mereka tanpa sengaja terpapar, kita kasih anak itu ruang untuk mereka itu mau cerita ke kita.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau mereka cerita, kita kan jadi enak
0: tahu,
1: jadi tahu kenapa gitu kan. jadi bisa diarahkan. Dan kita juga orang tua kadang-kadang kan sesuatu yang gak bagus,
0: yeah,
1: anak cerita reaktif kan, langsung marah atau langsung memunculkan wajah panik. Nah itu tuh harus ditahan tuh, tahan kepanikannya di dalam hati. Jangan dimunculkan ke ekspresinya gitu. Nah,
0: karena anak juga bisa baca ya.
1: Langsung dia kayak seolah-olah terhakimi, ini aku salahnya apa nih?
0: Iya benar-benar. Aku
1: cuma mau cerita doang. Iya, gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Tapi mukanya udah kayak gitu.
1: Maksudnya orang tua karena anaknya cerita memang nggak marah ke anaknya.
0: Iya benar.
1: Cuman kesel kok ada konten yang kayak gitu gitu ya. Cuman kan anaknya tidak menangkap itu, apalagi dia masih remaja-remaja awal gitu kan.
0: Jadi nangkepnya jadi beda cerita lagi.
1: Jadi dikira marah sama dia.
0: Marah dia. Akhirnya dia habis itu nggak mau cerita lagi.
1: Nggak mau cerita lagi, takut lihat ekspresi orang tuanya. Ya. Karena kan anak-anak toleransi emosinya beda-beda ya.
0: Benar-benar.
1: Ada yang orang tuanya udah ngamuk-ngamuk gitu ya, dia slow aja.
0: Slow, masih ketawa gitu ya.
1: Ada yang
0: cuma lihat tatapan ini aja udah takut. Oke lah. Jadi itu ya teman perdua ya. Mungkin kalau kita bahas lebih dalam ini banyak lagi yang bisa kita kulik sih sebenarnya kayak. Tapi mungkin kita jeda sebentar dulu. Nanti kita bakalan balik lagi teman perdua. Kamu yang juga penasaran kalau mau nanya boleh di live chat juga boleh atau di WhatsApp perdua juga boleh ya. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Okay. Tapi kita lihat sejenak dulu teman perdua. Nanti kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budinya gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kids pada special opsi di hari Selasa ini teman Pro 2, dan masih barengan sama Kak Fiza ya. Kita masih ngobrol tentang topik kita hari ini teman Pro 2, kenapa hatinya terasa kosong dan hidup seperti tidak ada tujuan. Ini sih memang tadi kita bahas ya, memang dialami oleh berbagai orang dan berbagai fase sih sebenarnya ya Kak. Ya dari yang anak muda juga pasti pernah mengalami, sampai ke yang mungkin sudah berumur pun juga pernah, pasti akan mengalami atau pernah mengalami di fase yang sama juga. Tapi tadi kita udah ngobrol banyak juga tentang apa yang sebenarnya pada akhirnya mempengaruhi hal-hal ini gitu ya kan. Tapi kalau misalkan untuk yang fase dewasa nih kan Kak, kan banyak orang yang udah ngerasa udah punya pekerjaan sih sebenarnya, bahkan keluarga yang juga mendukung mereka nih, tapi tetap ngerasa kayak ada perasaan kosong yang datang nih kan. Mungkin kalau seperti itu, apakah ada faktor lain yang jadi pengaruhnya? Padahal sebenarnya kalau dari sisi keluarga dan pekerjaan sebenarnya udah oke banget gitu ya kan. Tapi dia masih tetap merasakan hal yang sama. Nah kira-kira itu kenapa Kak?
1: Nah ya itu banyak itu faktornya.
0: Ya.
1: Kadang-kadang gini, kita itu berkarir itu nggak selalu di karir yang kita mau.
0: Oke.
1: Nah, kadang misalnya gini, aku pengen jadi profesional di bidang keuangan, terus masuk di suatu perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan itu kalau gini, kalau perusahaannya yang sudah nasional gitu ya. Kecenderungan jenjang karir itu kalau kamu udah masuk di finance ya finance aja, cuman levelnya beda, atau di rolling-rolling di beberapa daerah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu perusahaannya lokal, bisa jadi rollingnya itu bukan di bidang yang kita suka, di bidang karir yang kita inginkan. Bisa tiba-tiba ada momen dia yang dari finance pindah ke marketing.
0: Iya, yang bukan sebenarnya ininya dia ya.
1: Iya, yang bukan alurnya dia. Nah, yang dia dari marketing tiba-tiba dipindahin di bagian event. Masih agak nyerempet ya itu sedikit. Karena kan masih interaksi sama
0: orang banyak,
1: gitu ya. Atau yang dia dari eventnya tadi, dia yang dipindahin ke finance. Memang dia masuk di bagian event karena hobinya ngurusin event. Kebetulan latar belakangnya itu sarjana ekonomi gitu ya.
0: Cocok gitu ya.
1: Cocok secara pendidikan, dan orang lagi butuh rolling, dipindahin tuh ke finance gitu misalnya kan. Secara nilai dia jadi gak happy. Walaupun misalnya dia di finance itu diletakkan jadi supervisor karena dinilai pasti dia mampu. Kenapa? Karena di event dia juga mengontrol pembukuan di situ gitu. Bukan hanya dia turun lapangan, tapi laporan event itu dia yang bikin. Jadi perusahaan menganggap, oh ya gak apa-apa nih, dia kan
0: bisa
1: kebetulan
0: nih.
1: Ya bisa nih gitu ya. Nah itu juga, tapi padahal di jiwanya dia, dia gak di sana. Cuman kebetulan ya, karena naik posisinya
0: dan lumayan
1: salarinya naik juga, akhirnya dia mengorbankan
0: keinginan
1: happy-nya yang dia bebas di event, nggak harus duduk di kantor terus gitu ya, dari pagi sampai sore, untuk yang finansial, karena kebetulan keluarganya mendukung, misalnya dia sudah menikah gitu ya, nah sudahlah gitu ya, kebutuhan makin banyak. Terus kalau kamu di event waktunya nggak tentu, weekend tuh seringnya ada kegiatan, kita kurang kegiatan, jadi kurang quality time sama keluarga, karena misalnya istrinya kerja dari Senin sampai Jumat gitu ya, anaknya sekolah dari Senin sampai Jumat, sedangkan dia Sabtu Minggu justru lebih banyak, lagi banyak event gitu ya, udah gitu aja. Tapi pas begitu dia di kantor jadi nggak happy gitu. Nah itu bisa jadi satu faktor. Ada faktor lain juga. Misalnya dia itu berkarir nih, misalnya di HR. Ya, udah sampai posisi, memang cita-citanya itu memang untuk di perusahaannya itu pengen jadi manajer HR. Dan dia udah sampai di situ. Udah bertahun-tahun di situ. Tapi mulai merasa kejenuhan. Nah ya, itu kalau dalam kajian psikologisnya ada titik flow namanya, ketika kita melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika tantangan itu lebih besar dan

0: daripada skillnya kita, kita kan akan cenderung merasa cemas ya. Tapi ketika tantangan ini itu kecil, jauh dan skill kita jauh lebih daripada itu, kita cenderung akan merasa bosan. Ya. Setelah bertahun-tahun di posisi yang sama, semuanya jadi terasa mudah kan. Jadi kayak ada kejenuhan, dia merasa kurang challenging, sampai-sampai misalnya dia punya pemikiran untuk nggak mau lagi di HR, pengen juga sih ngerasain rolling departemen gitu misalkan, atau ya udahlah ya kayaknya aku harus ganti perusahaan nih, nggak bisa di sini lagi karena memang udah nggak bisa, nggak ada challenge lagi di sini gitu. Nah, kita itu paling happy ketika kita ada di titik ini, titiknya krusial banget, di tengah-tengah antara tantangan sama skill kita tuh seimbang.
1: Okay.
0: Jadi kita ngelakuin itu tuh benar-benar bisa jadi produktif banget. Nah, itu juga faktor lain. Nah, kalau udah di posisi-posisi di mana karir kita kita udah matang ya, di umur matang gitu. Atau kayak tadi misalnya, apa yang kita tuju awal, misalnya kayak yang si musisi tadi, ternyata setelah dijalani kita mencapai tapi ada nilai kita yang tergerus. Itu juga bisa jadi
1: satu faktor yang pada akhirnya walaupun ada keluarga dan juga pekerjaan yang baik ya tetap aja jadi ngerasa kosong gitu ya.
0: Iya, ada perasaan kosong atau ngerasa ya itu kayak nggak on the track kita kan sama yang kita tuju gitu.
1: Jadi kalau sudah berada di fase ini nih Kak, misalkan terutama mungkin yang akan lebih sulit kalau kita sudah di fase dewasa kan Kak ya, karena tentunya kita sudah nggak bisa merubah banyak hal. Kalau misalkan kayak kita sudah dimulai masuk pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa melakukan langkah besar, tapi itu kan juga dengan banyak hal di belakang yang jadi pertimbangan kita ya kan. Tapi di sisi lain nih, antara kayak duh ambil nggak ya, tapi kalau diambil aku jadinya ngerasa kayak gini, nggak diambil gini, banyak kali pertimbangan kalau udah dewasa nih kan. Dibandingkan mungkin fase-fase mulai baru ngerintis dan sebagainya tuh kayaknya masih agak berani gitu buat ngambil keputusan besar tuh kayak ayo udahlah masih muda ini bisa lah kita coba. Tapi kalau udah gede udah punya keluarga apalagi itu kan pasti banyak lagi pikiran, aduh kalau kayak gini gimana ya gitu. Tapi sebenarnya aku nggak di sini nih, tapi kalau nggak gini wah gini lagi. Banyak hal jadi pertimbangan Kak. Sebenarnya kalau kita sudah berada di fase tersebut nih Kak, sampai yang pada akhirnya malah membuat kita jadi kehilangan tujuan hidup kita tadi, kira-kira langkah kecil apa yang mungkin bisa kita lakukan nih Kak untuk menangani hal tersebut gitu?
0: Kita perlu kaji ulang core value kita. Jadi core value-nya kita pas remaja pasti tentu akan berbeda ketika kita sudah menikah. Sudah dewasa, sudah menikah, misalnya sudah banyak hal-hal keputusan-keputusan lain yang sudah pernah diambil gitu ya dalam hidup ini. Nah, kita perlu kaji ulang tuh core value-nya kita. Misalnya nih ya, waktu kita dewasa, core value kita yang paling utama itu misalnya adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan mengambil keputusan, mengeksplorasi segala hal gitu ya. Tapi ketika kita kemudian sudah selesai pendidikan, kita mulai berkarir gitu ya. Atau dalam proses karir itu ternyata kita misalnya keuangan keluarga sedang tidak bagus. Kemudian secara tidak sengaja nilai kita tuh menjadi berubah. Jadi antara apakah keluarga, apakah uang gitu misalnya. Nah, kita harus susun tuh prioritas pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau kita tahu yang mana prioritas, ketika itu bentrok, kita tuh tinggal milih berdasarkan prioritas. Dan tidak boleh merasa bersalah. Kita gak boleh merasa bersalah karena itu udah komitmen kita. Itu bukan hanya komitmen ya, itu sesuatu yang kita sudah introspeksi diri, kita sudah pahami, kita dalami, dan kita putuskan, oh ya ini urutan prioritasnya. Nah, ada momen bentrok, kita tinggal pilih yang prioritasnya lebih atas gitu ya. Nah, bagaimana jika setelah berubah fase kehidupan terus sepertinya prioritasnya berubah? Misalnya waktu remaja prioritasnya masih pendidikan, masih eksplorasi, begitu menikah prioritasnya tuh nggak pendidikan lagi, nggak eksplorasi lagi, nggak karir juga lagi. Ternyata misalnya kayak perempuan, prioritas utamanya itu sering kali, nggak semua ya perempuan ya seperti itu, dan nggak wajib juga semua orang seperti itu. Misalnya itu anaknya gitu ya, keluarga. Jadi ketika dibentrokkan nih antara dia harus lembur sama dia harus pulang, kalau prioritas utamanya adalah keluarga, ya dia harus pulang. Dan terima konsekuensinya, dia gak bisa lembur. Otomatis karirnya gak akan bisa sebaik teman-temannya yang lain. Tapi ketika dia ternyata lebih prioritas karir, karena misalnya dia single parents gitu, prioritasin karir dia itu juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalnya ya. Tapi karir itu tetap di prioritas pertama akhirnya sama dia, karena itu butuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya dia harus siap ketika anaknya itu mungkin akan merasa sendirian atau enggak ibunya enggak ada gitu ya. Nah yang seperti itu, jadi kita harus tinjau ulang core value kita tuh apa. Itu salah langkah sederhananya
1: yang bisa dilakukan ya kayak, walaupun memang dari semua pilihan itu memang harus ada yang dikorbankan terkadang ya nggak bisa dipungkiri sama berdua ya, namanya juga pilihan hidup nih. Karena memang ada yang harus kita korbankan untuk mencapai satu tujuan yang memang sudah kita inginkan gitu. Supaya juga nggak kehilangan ritmenya juga ya kayak.
0: Dan kadang gini, karena kita ragu-ragu akhirnya kita tidak memilih kan. Kita terombang-ambing. Padahal itu juga pilihan. Memilih untuk terombang-ambing.
1: Pada akhirnya juga makin bisa jadi akan semakin terpuruk ya kita, atau ya jadinya ya dengan ketidakpastian akhirnya kalau terombang-ambing.
0: Benar. Karena kan dulu sering ya kayak orang-orang tua bijak lah ya yang bilang kalau kamu nggak ngambil keputusan untuk dirimu, ya dunia ini yang ngambil keputusan untuk kamu gitu. Karena memang hidup kan akhirnya berjalan. Jadi tidak mengambil keputusan itu juga sebuah keputusan.
1: Sebuah keputusan juga ya kak ya. Tapi adalah pilihannya ya antara kita mau menjalani atau tidak dengan segala resiko yang ada, atau ya kalau kita let it flow ya tetap ada juga resiko itu pasti ada ya kak. Jadi balik lagi ke kita sendiri sih teman berdua. Apakah kita akan memilih untuk diam saja atau kita lebih bertanggung jawab dengan pilihan kita?
0: Dan ketika kita sudah memutuskan memilih saat ini, ya nggak, di masa depan jangan pernah disesali.
1: Benar.
0: Ya karena pilihan kita saat ini itu itulah yang terbaik dengan informasi, situasi dan data yang kita punya saat ini.
1: Betul sekali. Dan maka dari itu juga memilih itu juga harus dengan kepala dingin ya kayak. Benar. Ya gitu, dengan mungkin pertimbangan terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan sih teman berdua. Jadi pada akhirnya semuanya ya apa yang kita pilih kita bisa pertanggungjawabkan. Tapi kak mungkin kita balik lagi ya, untuk memiliki sebuah tujuan hidup itu kan pasti kita butuh support dari lingkungan sekitar kita. Tapi kalau kita ngomongin support, seberapa penting sebenarnya kita memiliki lingkungan yang suportif, terutama dalam proses untuk menemukan kembali nih, kak, si tujuan hidup tadi itu.
0: Itu penting ya, penting banget. Tapi jangan nanti kalau dibilang lingkungan itu jadi seolah-olah gini, aku ada di lingkungan yang gak mendukung katanya. Ya gak salah dong aku kondisinya gini. Ya mungkin memang gak salahnya kamu. Ternyata kamu punya challenges hidup untuk menghadapi lingkungan yang tidak mendukung. Tetapi kamu punya pilihan untuk mencoba mencari lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan yang mendukung itu ketika dia tidak datang dengan sendirinya kepada kita, kita cari. Dalam bentuk misalnya itu komunitas, atau orang, kita ketemu sama orang-orang yang menurut kita bijaksana, yang bisa ngasih pandangan gitu ya, diajak ngobrol gitu. Itu akan jadi lingkungan juga. Atau sekarang kondisi sosial media banyak ya, memilih konten juga.
1: okay.
0: Pilih konten-konten edukasi yang baik gitu ya. Itu juga kan jadi lingkungan hidupnya kita.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Bisa jadi support system juga untuk
0: support
1: kita.
0: Support system juga.
1: Ya kalau misalkan lingkungan lain nggak ada lagi yang kita bisa percaya atau jadi support untuk kita, ya mungkin ke profesional juga tidak masalah.
0: Iya,
1: ya,
0: benar.
1: Ya. Oke. Okay. Mungkin terakhir kak, karena waktu kita juga sudah terbatas.
0: Gak terasa ya.
1: Gak kerasa ya, ternyata ngobrol lama-lama udah mau sejam aja teman-teman berdua. Kira-kira mungkin terakhir kak, gimana cara kita agar tetap optimis tentunya ketika mungkin kita sendiri sudah mulai ngerasa kosong atau tujuan hidup kita ini entah belum terlihat jelas atau mungkin kita tiba-tiba kehilangan tujuan hidup kita. Kira-kira apa cara yang bisa kita lakukan ya?
0: Sekali lagi, mindfulness.
1: Oke.
0: Hidup di momen saat ini. Bahwa kita perlu mengingat masa lalu untuk introspeksi diri, ya.
1: Yeah.
0: Tapi tidak untuk disesali.
1: Mm.
0: Bahwa kita perlu memikirkan masa depan untuk menyusun rencana kita, ya. Tapi bukan untuk dicemaskan.
1: Oke. Okay.
0: Kita hidup di momen kita saat ini dengan data yang ada dan dengan kemungkinan yang ada. Kita hidup di saat ini, kita sadari, hargai keputusan-keputusan yang kita jalani dan ambil di saat ini gitu.
1: Oke. Jadi supaya tidak ada penyesalan ya kak ya. Jadi jalani fase hidup sekarang lah intinya Taman Broadway tanpa menyesali yang sudah terjadi dan mencemaskan apa yang akan terjadi ke depan. Karena semuanya pasti akan dijalani dan dilalui.
0: Iya, benar.
1: Rasanya ya, Kak, ya. Oke, deh, teman-teman, mungkin kita harus cukupkan untuk obrolan kita di pagi hari ini, Kak Fiza. Yeah. Dan semoga aja teman-teman dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kosong itu bukan berarti kita gagal untuk menjalani hidup kita, terutama kadang mungkin itu adalah sinyal bahwa kita memang perlu untuk berhenti sejenak, menali diri sendiri seperti yang tadi Kak Fiza sampaikan. Sampaikan, ya. Sampai kita menyusun kembali arah tujuan kita tadi ya kan. Karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Jadi gak masalah hari ini kita belum menemukan semua jawabannya teman Prodo. Yang terpenting adalah tetap melangkah walaupun sekecil apapun langkah yang akan kita lakukan nanti ya. Terima kasih banyak Kak Fiza untuk waktunya. Terus juga atas ilmu dan inspirasinya pagi hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk teman Prodo yang dengerin kita. Amin. Buat kamu yang juga terlewat hari ini teman Pro2 obrolannya, jangan sedih, kamu bisa nonton ulang tayangannya di YouTube Pro2 Pekanbaru. Dan tentunya kami harus pamit untuk diri dari ruang dengar kamu. Mungkin kita bisa berjumpa lagi ya kak di lain waktu.
0: Iya.
1: Dengan pembahasan yang berbeda lagi tentunya. Dan buat kamu teman Pro2 jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu hingga nanti jam 11 siang. Jadi stay tune terus di program Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sekarang kita sudah masuk di program moderasi beragama. Dan tentunya teman berdua, kalau kita ngomongin tentang moderasi beragama, yang kita tahu Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Ada ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Nah, perbedaan itu juga bukan penghalang, justru ini menjadi kekuatan bangsa, teman berdua. Namun, hidup di tengah keberagaman tentu juga membutuhkan sikap saling menghormati. Dan kali ini kita bakal membahas satu istilah, yaitu moderasi beragama. Dan sebenarnya apa sih moderasi beragama itu, dan apakah ini berarti mencampur adukan ya teman berdua, atau justru mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai? Dan teman berdua, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, sehingga tentunya seseorang ini dapat menjalankan agamanya dengan baik tanpa bersikap berlebihan maupun merendahkan keyakinan orang lain. Jadi intinya moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keimanan teman berdua, dan bukan juga mencampurkan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Justru sebaliknya, karena setiap orang ini tetap menjalankan agamanya dengan penuh keyakinan sambil menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Dan dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat beberapa nilai utama moderasi beragama. Di antaranya adalah komitmen terhadap kehidupan berbangsa, terus juga toleransi terhadap perbedaan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, dan menghargai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai agama. Sementara itu, teman berdua, UNESCO juga menekankan bahwa pendidikan toleransi juga menjadi salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai. Dan toleransi juga bukan berarti harus setuju dengan semua pendapat orang lain, tapi juga menghargai hak mereka untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Artinya apa? Keberagaman bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan saling menghormati, teman berdua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

nyata dari moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang teman perdua yang mau saya tanya, menurut kamu kira-kira tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan di lingkungan sekitar? Nah, karena tentunya teman berdua, membangun Indonesia yang damai itu dimulai dari sikap kita sehari-hari.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, hari ini kita belajar bahwa moderasi beragama bukanlah tentang mengubah keyakinan seseorang, melainkan tentang bagaimana kita menjalankan agama dengan penuh tanggung jawab, menghormati sesama, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dan tentunya perbedaan gak harus melahirkan pepecahan, teman berdua. Justru ketika kita mampu saling menghargai, saling bantu, dan saling menjaga, di situlah nilai-nilai agama benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, bijak dalam berbicara, santun di medsos, ya, menghargai perbedaan dan menjadi pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Nah itu dia teman perdua pembahasan kita di Spada Spesial Moderasi Beragama hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Risa masih akan nemenin kamu tentunya. Kita bakalan masuk di Perdua Hitlist teman perdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesengan kamu, jangan lupa untuk langsung saja ya WhatsApp di Instagram kita teman perdua, di @perduapku, atau melalui tentunya WhatsApp kita di 08117600884. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Tolong Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Nomor 2, DPRD Provinsi Riau telah membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perlindungan anak, dan pembentukan ini juga berasal dari usulan organisasi perangkat daerah atau PD terkait sebagai langkah penguatan regulasi perlindungan anak di daerah. Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau, Ginda Burnama, ini menyampaikan bahwa rapat perdana ini telah dilakukan untuk menentukan ruang lingkup kerja serta arah manfaat yang dihasilkan dari perda tersebut juga bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa tahap awal pembahasan difokuskan pada pemetaan peran pansus serta tujuan utama regulasi agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan anak. Ginda menyoroti bahwa tantangan utama saat ini berasal dari perkembangan era digital yang membawa dampak sosial yang cukup signifikan terhadap anak-anak, dan ia menyebut sejumlah persoalan yang terjadi perhatian utama dalam pembahasan seperti narkoba, narkotika, judi online, serta perundungan di sekolah.
2: Info Pro 2.
1: Pemain Pro 2, Timnas Paraguay membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Foxborough, teman Pro 2. Selasa 30 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Paraguay lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-42 melalui Julio Enciso yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Jerman, dan tim Amerika Selatan juga bahkan mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Jerman bangkit dan menyamakan kedudukan lewat gol dari Kai Havertz pada menit ke-54 sehingga skor berubah menjadi 1-1. Dan skor imbang bertahan hingga waktu normal berakhir. Dan kedua tim juga harus menjalani babak tambahan 2x15 menit. Jerman juga sempat mencetak gol pada perpanjangan waktu, namun dianulir setelah tinjauan VAR, teman Pro 2. Hingga tentunya peluit berakhir, extra time dibunyikan, juga skor tetap tidak berubah 1-1 hingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Dan tentunya teman Pro 2, kemenangan dramatis ini juga mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Jerman harus mengakhiri langkahnya lebih cepat. Dan hasil tersebut juga menjadi salah satu kejutan terbesar di fase gugur turnamen tahun ini sekaligus membalas kekalahan Paraguay dari Jerman pada Piala Dunia tahun 2002.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

dengan girly gerilya cinta weh. Apa salah nyebut tuh ya. Nah, tentunya gerilya cintanya dari Caleb J ini teman Pro 2 hari ini udah jadi pembuka kita tentunya di Pro 2 Hitlist di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Tentunya buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, jangan lupa Risa tungguin di WhatsApp ya di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman Pro 2. Boleh banget ya Risa tungguin requestan kamu teman Pro 2 yang akan Risa puterin dan akan Risa bacain di hari ini. Tapi sebelum agak ramean ya, kita kayaknya tunggu agak ramean gak sih yang request sama berdua, atau langsung aja deh. Tunggu sama berdua ya, kita bakal bacain dulu request yang udah masuk melalui WhatsApp kita di hari ini. Assalamualaikum Prudo Hitlist, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, yang mau request dong lagu dari Salma Salsabil yang Bunga Hati, atau Sal Priadi yang Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran. Dan untuk penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Ada kata-kata mutiara nih teman Pro 2 dari Mas Agung ya. Kalah hari ini tidak apa-apa asalkan besok kamu bangun lagi dengan versi yang lebih kuat. Widih, mantep banget Mas Agung. Oke deh, ditunggu untuk lagunya ya. Kita puterin yang mana ya? Sal aja gak sih Mas Agungnya? Sal ya, kita puter ya. Sal Priadi. Terus next teman Pro 2, kita bacain lagi. Ada dari siapa nih? Ini lumayan banyak ya. Tapi kayaknya sama nih requestannya. Ada dari Banyu teman Pro 2. Banyu katanya mau request, boleh. Halo kak, pagi, izin dong mau request lagu dari Sabrina Leanor yang Hahayau, terima kasih. Sama-sama, nanti kita putarin juga ya, Haha dari Sabrina Leanor. Oke deh teman berdua, kayaknya dua lagu dulu yang Karisa puterin buat kamu sambil nungguin juga kamu berpikir ya di hari ini kira-kira mau dengerin lagu apa. Jangan lupa untuk langsung aja request sama berdua di WhatsApp kita di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Saya tungguin ya guys ya, jangan lupa lo ya. Boleh mau request, mau salam-salam, mau kirim kode buat seseorang juga boleh banget ya, bakal bisa tungguin lagu dari kamu. Oke, okay? Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin dulu gak sih satu lagu, walaupun agak melo dikit ya. Kok aku kayaknya salah masukin tuh judulnya. Kok jadi yang besok. Oke, okay, kita ubah lagi ya. Oh yang ini. Nah, walaupun lagunya sedikit agak mellow ya teman berdua, tapi kita puterin khusus buat Mas Agung ya teman berdua yang udah request.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Bayangin, satu Piala Dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Oke, itu Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hit List dan langsung aja untuk kita bacain dulu request yang sudah masuk di hari ini teman Pro 2. Halo, assalamualaikum. Halo Pro 2 Pekanbaru. Halo, hey Mbak Adinda Risa. Tebak-tebakan hari ini katanya. Berapa skor Belanda versus Maroko sekarang? Iya, 1-1. Oh, ini tebak-tebakan, kayaknya ini gak tebak-tebakan sih. Terus juga kata-kata mutiara seperti biasa dari Mas Ren, teman Pro 2 ya. Ini dikutip dari kata-kata Budi Doremi atau lirik lagunya mungkin ya. Katanya hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Percayalah, pelan-pelan semuanya akan kembali baik-baik aja. Sweet banget. Mau request dong Mbak Riksa, boleh. Mau Hearts to Hearts yang judulnya Lemon Tang, atau BTS yang judulnya Swim, atau Dren Khalif yang judulnya 200 kali, atau Bila Indrajaya yang Niscaya. Nambah sihir yang lompat lebih tinggi, atau Juicy Lucy yang gurun hujan. Tunggulah pilih aja. Oke, siap. Salam-salamnya katanya buat keponakan saya Wes Alkarni, Adi Bahaira dan Bu Fatar, ada Alif Barajasa, dan katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan juga buat Mbak Risa katanya terima kasih, sehat-sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru ya. Oke, terus buat semua pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru, kata Mas Ren, I love you, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Widih, mantap. Oke, siap Mas Ren. Nanti akan Risa puterin lagunya. Siapa yang kita pilih ya Mas Ren ya? Kita dengerin Gurun Hujan aja gak sih ya? Gurun Hujan aja, oke. Langsung nih gurun hujan aja ya. Kita dengerin dari Juicy Lucy. Ini lagu barunya nih, Mei 2026 kemarin ya kan. Terus next teman Pro 2, siapa lagi nih, selapa lagi nih yang mau kita dengerin. Kita beralih ke Instagram aja gak sih teman Pro 2 ya, karena dari WhatsApp kayaknya udah Risa bacain nih sambil nunggu. Oke, kita buka dulu handphone kita. Kita bacain dulu dari WhatsApp kita ya teman Pro 2 ya. Ada dari siapa nih? Dari siapa nih? Di belakang deh. Batang ya, harus baca ya. Dari Zetia Finovic teman Pro 2 yang mau dengerin lagu Liodra. Liodra katanya. Oke, Liodra yang judulnya Pura-pura. Boleh. Puterin yang pura-pura ya. Terus siapa lagi nih? Oh, ada dari sals.fm teman Pro 2 mau request Hachu kak. Hachu dari Salma Salsabil kata dia. Boleh, Salma Salsabil Hachu ya, kita puterin juga. Oke, siap deh, katanya selamat hari Selasa, mau request Hachu. Boleh, siap-siap, karena saya puterin juga ya. Kayaknya tiga lagu dulu teman Pro 2 yang mau Risa puterin. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di WhatsApp ataupun di Instagram kita di @pro2pku. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu Gurun Hujan dari Juicy Lucy teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Oke, teman produ ya, kita lanjut lagi untuk bacain dulu request yang sudah masuk ya di hari ini. Kita bacain dari mana ya? Oke. Teman produ ada dari Satila yang mau request lagu dari Ariel Noah nih. Dia mau dengerin Ariel Noah featuring dengan Raisa yang judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus kita punya dari Yeni teman produ yang mau request lagu dari For Revenge yang judulnya Serana. Dan satu lagi ada dari Auslipi teman produ yang mau dengerin lagu dari Solja yang judulnya Ini Rindu. Oke. Akan Risa puterin untuk kamu teman produ. Tapi sepertinya sudah cukup ya, karena waktu kita juga gak banyak dan udah habis sama Bro 2. Jadi 3 lagu ini aja yang akan kita dengerin dulu. Tapi tenang-tenang, kamu masih bisa request sama Bro 2, karena after ini nanti bakal ada Tifa yang akan nemenin kamu. Jadi buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Di sesi Risa kita nikmatin dulu 3 lagu ini sama Bro 2 ya. Dan langsung aja ada Ariel Noah featuring dengan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Oke, teman berdua, sebagai kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita hari ini, teman berdua, di hari Selasa 30 Juni 2026. Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Produa Pekan Baru dari tadi pagi hingga sekarang nih, teman berdua. After ini bakal ada Tifa yang akan nemenin kamu tentunya di Produa Hitlist hingga nanti juga jam 6 dengan program-program menarik lainnya, teman berdua. Untuk itu Risa pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan bye, teman berdua.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kita dengerin satu lagu dari Tiara Andiri featuring dengan Meloni. Ada Janji Setia yang dirilis dalam dua versi bahasa ya. Versinya Tiara Andiri yang bahasa Indonesia dan yang Meloni ini ada yang bahasa Korea. Dimana Meloni ini juga FYI merupakan salah satu mantan member dari Secret Number ya, teman Pro 2. Akhirnya mereka collaboration with this song, teman Pro 2. Okay. Di siang hari ini ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan satu jam pertama kita bakal lanjutin lagi Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa langsung menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Atau bisa juga lewat Instagram. Instagram sudah ada ya, Ibu Risah. Oke, sudah ada. Silakan langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Nah, sembari kita menunggu request dari kamu, kayaknya kita mau dengerin dulu deh. Ini kayaknya lagunya sebuah doa deh ya, dari Aespa dengan Rich Man. I'm a rich man. I'm my own biggest fan and a high-ending man.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Okay, Tifa mau bacain dulu request yang masuk di Instagram ya. Ini udah ada beberapa, ada 250 ribu. Dikurang berapa ya? Pokoknya adalah segitu ya. Ada yang request dari drama Authentic Ketika Lama Sendiri. Ada Frasa Hati juga pengen dengerin Lama Sendiri dari drama Authentic. Ada Simon juga dengan judulnya Lama Sendiri dari drama Authentic. Okay, lagu drama Authentic nanti kita puterin. Terus next ada yang request lagunya Mesa Hira. Siang Katifa, request dong Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Thank you. Okay. Nah itu kita puterin yang Mesa Hira Di Ujung Minggunya ya. Dan ada juga tadi yang request cuman satu kata doang dari Richa Kurnia Cegil. Dah gitu doang. Of course lagunya Cegil, lagunya Nabila Takiyah ya. Jadi kita akan puterin tiga lagu itu dulu buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu, ini dia ada drama Authentic dengan Lama Sendiri. Enjoy.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi request dari kamu. Dari Instagram udah banyak banget yang request, tapi kayaknya tadi udah kita puterin semua ya lagu-lagu dari kamu, Teman Pro 2. Dan ini ada juga yang request lagunya Perunggu dengan 3-3 kali. Oke, nanti kita puterin buat kamu. Dan ada yang mau request lagunya Baby Monster yang Cium. Oh wow, siap. Biar kamu lebih semangat ya siang hari ini ya. Oke, ada dua lagu ini Teman Pro 2 akan Tifa puterin buat kamu. Dan kalau kamu masih mau request, masih ada waktu setengah jam lagi kayaknya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884. Atau bisa juga langsung menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2, ada yang request lagunya It Get Off dengan Mungkin di depan buram. Jangan dong, jangan buram ya. Semoga cerah-cerah aja di depan kita ya, Teman Pro 2. Tapi ini request lagu maksudnya. Terus juga ada yang request lagunya Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang dan Garis Penyilang. Buat kamu yang lagi ngapain nih di siang hari ini? Okay lah kalau begitu ya. Dua lagu ini akan Tifa puter buat kamu. Dan sekaligus juga kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hit List edisi siang hari ini. Tapi tenang, kalau kamu mau request masih bisa di esok hari di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan pastikan kamu save nomornya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884, teman Pro 2, atau langsung aja deh follow Instagramnya Pro 2 Pekanbaru untuk request lagu yang ada di Pro 2 Pekanbaru. Pasti yang lagi hits bakal kita puterin buat kamu, teman Pro 2. Dan ini dia dua lagu terakhir buat kamu di Pro 2 Hitlist sebelum kita nanti masuk di Muda Kreatif untuk edisi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini saatnya kita akan langsung menuju program selanjutnya. Ini adalah Muda Kreatif. Informasi dari dunia usaha, UMKM dan juga ekonomi kreatif akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 1 siang pastinya. Kayaknya siang hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget nih ada ketika di momen-momen tertentu, yakni adalah penyewaan kostum. Nah, ini gimana ya bisnis yang bakal ada dengan penyewaan kostum ini? Bakal kita bahas pastinya tempat produk di Muda Kreatif. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini sobat lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
4: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Temuan Pro 2, di siang hari ini kita lanjutkan lagi ya untuk program Muda Kreatif. Dan kali ini kita bakal bahas tentang salah satu hal yang mungkin kamu juga kadang-kadang kepikiran nih. Kalau ternyata kostum yang dipakai oleh orang-orang itu tuh belum tentu milik mereka gitu. Dan emang banyak diantaranya itu justru hasil sewa, teman Pro 2. Kayak misalnya nih hari Kartini ataupun juga hari pahlawan yang membutuhkan kostum-kostum di Nusantara ataupun daerah ya, teman Pro 2. Nah ini kan pasti membutuhkan budget tersendiri kalau kita harus beli baru ya. Dan itu gak dipakainya tiap hari kan, cuma ada event-event tertentu doang. Nah ternyata emang bisnis penyewaan kostum ataupun pakaian ini juga salah satu peluang usaha yang menjanjikan loh, teman Pro 2. Soalnya ini gak semua orang ingin membeli kostum yang mungkin cuma dipakai satu atau dua kali event aja. Dan yep, akhirnya menyewa ini jadi pilihan yang lebih praktis dan juga ekonomis. Oh, satu lagi nih, karena kan juga kadang orang yang suka pre-wedding ataupun juga untuk event-event tertentu gitu. Nah, ini beberapa orang lebih prefer untuk menyewa pakaian. Dan emang berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri kreatif ini kan terus berkembang ya, karena didukung dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan seni, budaya, hiburan, dan juga event. Tentunya kondisi ini ngebuka peluang bisnis pendukung gitu ya, seperti penyewaan kostum yang ada. Dan emang gimana ya kebutuhan kostum yang ada di Kota Pekanbaru ini, dan pastinya juga strategi apa yang bisa dilakukan buat kita untuk bisa membuka usaha dari penyewaan kostum. Bakal kita bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: Kisya, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kalau kita lihat sekarang tuh Pampro 2, ternyata kebutuhan kostum tuh bukan cuma untuk pentas sekolah aja atau pentas seni ya, tapi mulai dari acara pernikahan adat, wisuda, festival budaya, cosplay, pertunjukan tari, drama musikal, bahkan sampai konten media sosial pun juga membutuhkan kostum nih. Sehingga pasarnya ini emang jangkauannya cukup luas ya. Tapi ya itu, ada satu tantangan besar, yakni adalah modal awal yang emang cukup banyak dan cukup besar gitu untuk dipersiapkan. Karena satu kostum tuh kan emang bisa punya harga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk yang emang benar-benar berkualitas gitu, teman Pro 2. Jadi kalau udah mulai berusaha ataupun juga mulai usaha ini, nggak perlu langsung ngebeli semua jenis kostum. Misalnya fokus dulu nih pada satu segmen pasar. Contohnya kayak kostum tari tradisional kah, atau kostum profesi anak-anak kayak yang polisi, dok, dan lain sebagainya. Ada juga kostum cosplay, kostum adat, atau toga wisuda. Ini kamu bisa juga klasifikasikan dulu berdasarkan dari segmentasi pasarnya ya. Kalau pelanggan kamu udah mulai bertambah dan udah banyak nih yang nanya-nanyain, kostum ini ada nggak, kostum ini ada nggak, nah kamu bisa tuh menjaring pasar kamu sendiri dan akhirnya usaha kamu bisa berkembang. Ini koneksi kan juga butuh ya untuk memperluas dari jangkauan pemasaran kita, teman Pro 2. Dan strategi ini ternyata udah sering diterapkan juga nih oleh banyak pelaku UMKM biar modalnya tuh bisa berputar lebih cepat. Dan berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM, fokus pada target pasar tertentu jadi salah satu strategi yang efektif bagi UMKM buat mengembangkan bisnis secara bertahap tanpa harus mengeluarkan modal yang terlalu besar. Dan don't forget to use the media sosial teman Pro 2, karena upload foto kostum dengan pencahayaan yang bagus buat katalog digital, menambahkan testimoni pelanggan, dan juga ada sistem booking online biar memudahkan pelanggan agar bisa menyewa kostum-kostum kita, teman Pro 2. Dan yep, dari penyewaan kostum ini kita belajar satu hal, di mana nggak semua peluang usaha harus dimulai dari sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Kadang malah justru bisnis yang ngejawab kebutuhan masyarakat sehari-hari ini malah punya peluang besar buat terus berkembang. Apalagi kan kegiatan sekolah, kampus, komunitas, sampai event kreatif itu memang makin banyak di era sekarang ya. Artinya kebutuhan pasar kita juga makin berkembang. So, kalau bisa memulai bisnis yang dari beberapa kostum, mungkin hari ini bisa berkembang jadi rumah penyewaan kostum yang besar di Pekanbaru, teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk muda kreatif kali ini, di mana peluang cuan dari bisnis penyewaan kostum ternyata juga masih banyak gitu. Dan semoga bisa nambah insight kamu dan bisa terbuka untuk bisa mencari peluang usaha lainnya teman Pro 2, dan menggeluti usaha itu dengan konsisten. Kita nanti lanjut lagi di program selanjutnya, ada Sportpedia. So buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Temu Pro 2 sudah pukul 13:05 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan kita share ke kamu untuk edisi hari ini 30 Juni 2026. Stay tune.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Tema Pro 2, lanjut lagi informasi pertama dari Sportpedia. Of course, ini informasinya dari laman rri.co.id, di mana PSPS Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Tim berjuluk Askar Bertuah ini juga dijadwalkan menggelar latihan perdana sekaligus seleksi pemain pada pertengahan Juli, setelah manajemen melengkapi jajaran tim kepelatihan. CEO PSPS Pekanbaru Edward Riansah ini juga mengatakan seluruh komposisi pelatih udah lengkap sehingga program persiapan tim bisa segera dijalankan. Dan menurutnya latihan perdana ini akan jadi langkah awal dalam membentuk skuad yang kompetitif untuk musim baru. Akhir Ilyas yang juga ditunjuk sebagai pelatih kepala akan didampingi Amrizal dan Rofi Sunario sebagai asisten pelatih. Sementara Abdul Rahman dipercaya menangani para penjaga gawang dan Abda Alif bertugas sebagai pelatih fisik. Dan untuk komposisi pemain, Edu mengungkapkan hingga kini baru Asir Aziz yang telah resmi menandatangani kontrak bersama PSPS. Dan selain itu, pemain asing Antonio Gamaroni dipastikan tetap jadi bagian dari skuad Askar Bertuah pada musim 2026-2027. Dan lewat latihan perdana dan proses seleksi tersebut, manajemen berharap juga tim pelatih dapat segera menyusun kerangka utama PSPS Pekanbaru agar siap bersaing di Pegadaian Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 dengan target lebih kompetitif dan kembali memburu tiket promosi ke Liga 1. Dan teman Pro 2, kamu bisa membaca kembali informasi dari PSPS Pekanbaru yang menggelar latihan perdana dan seleksi pemain mulai pertengahan Juli dari laman rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Teman Pro 2 lanjut lagi di Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share lagi untuk kamu. Dan kali ini dari olahraga bulu tangkis ataupun badminton, di mana PB Jaya Raya melakukan transisi kepemimpinan, di mana Susi Susanti menggantikan Rudy Hartono sebagai ketua umum. Sementara Rosiana Tandean menggantikan Imelda Wigono sebagai ketua harian PB Jaya Raya yang telah menjabat sejak 2014. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi juga mengatakan pergantian tersebut juga merupakan bentuk transisi kepemimpinan, dan ini juga tentunya memasuki babak baru ya, adanya wajah-wajah muda penerus prestasi besar nih. Dan di sisi lain, Trisna Mulyadi, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, juga mengharapkan pergantian ini bisa menciptakan regenerasi prestasi lebih baik ke depannya. Dan juga diharapkan mampu merebut kembali olahraga bulu tangkis Indonesia di level kelas dunia, Teman Pro 2. Dan Susi sendiri juga mengaku amanah ini adalah kehormatan besar dan juga sebuah tanggung jawab yang cukup besar gitu ya, Teman Pro 2. Dan Rudy Hartono juga bilang nih kalau transisi ini sangat baik untuk penyegaran kepemimpinan setelah 50 tahun membangun Jaya Raya dari nol. Dimana FYI, Jaya Raya ini telah mengukir prestasi besar dengan 4 dari 8 medali emas Olimpiade Indonesia dipersembahkan pemain binaan mereka, Teman Pro 2. Dan perubahan di klub Jaya Raya ini juga nggak semata dilakukan buat mengantisipasi tingkat persaingan prestasi bulu tangkis, baik itu perjuangan prestasi di dalam maupun di luar negeri yang makin ketat dan membutuhkan strategi yang jitu ya, Teman Pro 2. Tapi juga untuk menyiapkan pemain-pemain profesional ataupun juga potensial yang kelak disumbangkan ke pelatnas. Dan ini juga sebagai bagian dari tajuk Jaya Raya yang tiada henti membangun generasi emas, Teman Pro 2. Dan selengkapnya kamu bisa membaca informasi ini di laman rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih di Sportpedia Teman Pro 2. Kali ini informasi masih dari laman rri.co.id. Dan informasi tentang kejurnas atletik dan Indonesia Open 2026, di mana Jawa Timur mendominasi di hari ketiga kemarin. Dan di mana nih juga sejumlah nomor final dari kategori U16.

U18 dan U20 sukses dipertandingkan dengan melahirkan para juara baru dari berbagai provinsi. Sejumlah atlet juga mancanegara yang tampil pada Indonesia Open juga turut jadi juara, di mana kejuaraan berlangsung di Stadion Athletic Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Teman Pro 2 di hari Senin 29 Juni 2026 kemarin. Dan untuk nomor bergengsi lari 200 meter U20 putra, sprinter Jawa Timur Gilang Satria Wibawa tampil sebagai yang tercepat. Sementara di sektor lari 200 meter U20 putri, dominasi Jawa Timur juga berlanjut melalui Hosi Fatihah Az-Zahra yang merebut medali emas gitu teman Pro 2. Untuk di kelompok U18 putra, atlet asal Malaysia Muhammad Aryan Syahmi jadi juara dengan waktu 21,94 detik. Dan untuk emas U18 putri diraih Girsya Saimima dari Maluku yang membutuhkan waktu 25,48 detik, teman Pro 2. Dan juga untuk hari ketiga Kejurnas Atletik dan Indonesia Open 2026 kembali menunjukkan pemerataan prestasi atlet nasional dari berbagai daerah. Kejuaraan ini juga jadi sarana pembinaan atlet usia muda sekaligus tolak ukur kesiapan mereka menuju kompetisi internasional. Wah, keren ya. Dan kamu bisa baca kembali informasi ini selengkapnya di laman rri.co.id.

0: banget deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Aku apa adanya. MV-nya tuh bikin baper ya, lagu yang satu ini Teman Pro 2. Walaupun udah dirilis beberapa tahun yang lalu, tapi tetap menjadi salah satu lagu yang cukup romantis banget kalau kita dengerin bareng-bareng ya Teman Pro 2. Dan apalagi kalau udah denger Tulus itu nyanyi, berasa kayak kita tuh dinyanyiin punya playlist pribadi sendiri ya dengan suara Tulus kali ini. Of course, satu jam ke depan kita bakal dengerin suara Tulus Teman Pro 2 di pernah hits kali ini. Ini bertepatan pula dengan rilisan lagu terbarunya Tulus. Makanya hari ini Tifa akan puterin satu jam buat kamu lagunya Tulus sebelum nanti kita dengerin sama-sama di akhir segmen dari pernah hits lagu terbarunya dari Tulus yang Teh Hijau. Tapi kayaknya kita akan refresh dulu Teman Pro 2 untuk mengingat kembali karya-karya Tulus yang udah dirilisnya sejak beberapa tahun terakhir. Dan kali ini kita akan dengerin dulu ada Jatuh Suka dari Tulus yang rilis di bulan Maret 2020. Enjoy!

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Satu hari di bulan Juni, of course dari Tulus yang baru aja kita dengerin sama-sama teman Pro 2. Seperti lagunya Tulus, satu hari di bulan Juni. Ini hari terakhir di bulan Juni ya kayaknya. Bulan depan, besok udah hari bulan Juli nih kayaknya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa deh ya. Yang penting kita puterin lagunya Tulus yang satu hari di bulan Juni, masih di bulan Juni ya. Oke, teman Pro 2, kita masuk di profil dari Muhammad Tulus dulu ya. Dimana Uda Tulus ini lahir di Bukit Tinggi, ternyata Sumatera Barat, di tanggal 20 Agustus 1987. Dan ternyata Tulus ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak laki-laki Tulus, Riri Muktamar, ini turut jadi produser eksekutifnya. Dan ternyata nih, usut punya usut, waktu kecil Tulus itu selalu mendengarkan suara dendang dari sang ibu sebelum tidur. Wah, berkat sang ibu nih ya, ternyata akhirnya jiwa-jiwa musisi dari Tulus bisa ikut bangkit ya. Dan ternyata emang sang ibu tuh punya usaha toko elektronik yang kerap menyanyikan lagu Bruri Marantika dan Rinto Harahap. Dan ini juga jadi benih kecintaan Tulus terhadap musik dan juga pastinya menjadi salah satu jalan juga buat Tulus ya untuk bisa mencintai dari dunia musiknya sendiri teman Pro 2. Dan move forward, waktu SD ternyata Tulus sudah pernah diminta wali kelasnya buat nyanyi di sebuah acara. Dan Tulus selalu mengingat ucapan mendiang guru seni suaranya, yakni Ibu Nur, yang mengatakan kalau ia bisa jadi penyanyi kalau mau. Dan keinginan itu untuk menjadi penyanyi semakin besar setelah berkuliah di jurusan arsitektur di Universitas Parahyangan, Bandung. Waktu itu, Tulus sempat bergabung dengan klub jazz dan sering tampil. Dan di tahun 2009, Tulus juga ngebuat demo dan mengajukan ke beberapa perusahaan rekaman besar. Tapi ya, ia tertantang buat mencoba jalur independen biar bisa bebas berekspresi dalam berkarya. Akhirnya, Tulus mendirikan label rekaman independen bersama dengan kakaknya, Riri Muktamar dan juga Ari Renaldi. Wah, keren ya.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Nah, teman Pro 2, ternyata ya setelah di 2009 kan Tulus akhirnya mencoba jalur independen ya. Dan kemudian merilis album perdananya berjudul Tulus pada 28 September 2011 gitu. Dan bersamaan dengan album tersebut, Tulus juga menggelar konser perdananya bertajuk Tulus An Introduction di Auditorium Center Culture Francais, sekarang IFI di Bandung gitu. Dimana 1000 keping CD Tulus berhasil terjual habis di konser tersebut. Dan sejumlah lagu Tulus juga berhasil merajai tangga lagu beberapa radio Indonesia pada waktu itu. Nah, setelah itu Tulus merilis album keduanya bertajuk Gajah pada 2014. Dan album ini juga terinspirasi dari pengalamannya di masa kecil ketika ia kerap diledek sebagai gajah karena postur tubuhnya yang tinggi besar. Dan lewat album keduanya, Tulus juga berharap dapat membagikan berbagai macam cerita kepada pendengarnya. Dan akhirnya juga Gajah berhasil menuai kesuksesan besar dan juga jadi satu-satunya album musik berbahasa Indonesia yang masuk dalam top 10 album musik yang best selling di iTunes Asia. Selain itu juga Tulus berhasil mendapatkan 9 nominasi dari Anugerah Musik Indonesia di tahun 2015 dan juga ngebawa pulang 5 piala. Di antaranya album terbaik dan album pop terbaik, artis solo pria pop terbaik, dan juga karya produksi terbaik. Wow. Ternyata juga bukan hanya di Indonesia teman Pro 2, Tulus juga berekspansi ke Jepang sejak 2015. Gimana perjalanan Tulus? Kita bakal bahas sesaat lagi.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ada hati-hati di jalan yang baru aja kita dengerin teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi untuk ngebahas soal perjalanan karir bermusik dari Tulus. Dimana bukan hanya di Indonesia, tapi Tulus juga berekspansi ke Jepang sejak 2015. Langkah awal ekspansinya di Jepang juga mulai dengan merilis lagu berjudul Kutsu. Dimana Kutsu ini adalah gubahan lagu sepatu dalam versi bahasa Jepang dan juga dibantu oleh Hiroaki Kato buat menerjemahkan lirik sepatu ke dalam bahasa Jepang, teman Pro 2. Dan di tahun 2016, Tulus merilis studio ketiganya berjudul Monochrome. Untuk album ini, Tulus merekam detail arrangement steel section 5 lagu di The City of Paragu Philharmonic Orchestra Republik Ceko. Dan juga Tulus secara resmi merilis album Monochrome di Malaysia dan menggandeng Siras Project sebagai representatif dari Tulus Company sebagai upaya ekspansi ke negeri jiran, teman Pro 2. Wow, dan pastinya juga dengan bakat dan prestasi yang dimiliki oleh Tulus, ini juga dipercaya sebagai salah satu mentor dan juga juri dari salah satu ini ya ajang pencarian musisi gitu di Indonesia. Dan ternyata Tulus tuh pertama kali menggelar konser tunggal di luar negeri pada akhir tahun 2016 loh. Dan mana ia juga menggelar konser bertajuk Tulus Live at Social Hall The Regency San Francisco di Bay Area San Francisco, teman Pro 2. Tentunya kiprah Tulus di luar negeri berlanjut ya, usai ia didapuk sebagai pembuka dalam festival musik berskala internasional World Music Festival di Hamamatsu, Jepang di 3 November 2016 juga. Satu tahun setelahnya, di 2017, Tulus berkolaborasi dengan fotografer Adia Himawan dan menggelar pameran fotografi bertajuk Manusia Kuat yang juga digelar di Dialogu Art Space Kemang, Jakarta Selatan dari tanggal 23 Mei hingga 11 Juni 2017. Dan ini juga menampilkan potret dan juga pencapaian 13 sosok yang disebut Tulus sebagai manusia kuat, yang diantaranya ada Butet Malurung selaku pendiri Sokola Rimba, Pratiwi Sudarmono selaku astronot wanita pertama Indonesia, hingga jurnalis Najwa Shihab. Wah, keren ya teman Pro 2. Tapi Tifa, penasaran banget nih dengan salah satu lagu dari Tulus pastinya, yang mana ini juga menjadi salah satu lagu yang terinspirasi dari kisah hidup Tulus yang gajah. Dan ini juga kayaknya kita akan puterin lagu ini karena juga beberapa waktu lalu kan ada salah satu gajah di Taman Nasional Tesonilo juga berpulang gitu ya, atau sudah meninggal. Ini ada Cap Indro, teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin sama-sama, ini dia Gajah.

lapang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Aduh, pusing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Bapak orang dua kita masih bahas Tulus ya. Dan ternyata juga Tulus nih selain dikenal punya karya-karya yang hits dan karya-karya yang relate sama pendengarnya, Tulus ini juga dikenal kerap melakukan aktivitas sosial di luar kegiatan bermusiknya. Di tahun 2017, Tulus jadi salah satu inisiator untuk aksi hashtag Bantu Guru Belajar Lagi. Dimana lewat program itu, Tulus berharap agar dunia pendidikan lebih diperhatikan lagi. Dan hanya dalam beberapa bulan tuh, program itu berhasil mengumpulkan donasi ratusan juta yang digunakan buat penyelenggaraan pelatihan dan juga pendampingan guru di Sumur Batu, Bantar Gebang oleh Kampus Guru Cikal. Dan Tulus juga terlibat dalam konser orkestra di rumah yang digelar Erwin Gutawa pada tahun 2020. Dan emang di masa itu kan lagi marak COVID ya, 82. Dan Erwin dan juga Tulus ini juga ngajak masyarakat buat berdonasi ngebantu penanganan COVID-19. Baik buat kebutuhan petugas medis ataupun warga terdampak lainnya. Dan sampai saat ini juga Tulus masih terus aktif berkarya di dunia musik Indonesia, yang mana ia juga sering kali off air buat mengisi festival dan juga acara-acara musik lainnya yang selalu banyak banget yang nunggu-nunggu ya. Aduh, kapan ya Tulus datang ke Pekanbaru? Nanti kalau Tulus ke Pekanbaru kita bakal ini kali ya, cari tahu infonya. Dan FYI juga ternyata nih, Tulus kan emang gak punya background pendidikan musik ya. Dan mendiang Krisi juga jadi inspirasi terbesar Tulus untuk berkarya serta mengisi waktu saat terjebak macet dengan menulis lagu. Keren banget pokoknya untuk Tulus ya. Dan FYI juga kemarin kayaknya ya, Tulus merilis satu lagu terbaru lagi setelah 4 tahun vakum belum merilis apapun. Dan yep, di tahun ini ada rilisan terbaru dari Tulus ya, setelah 2022 kemarin ya terakhir di albumnya Tulus. Kali ini kita akan dengerin dulu lagu terbaru dari Tulus, yakni yang berjudul Teh Hijau. Kayaknya lagi hobi banget ya maca-macaan. Sampai Tulus buat juga nih lagunya Teh Hijau.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP Negeri di Kota Pekanbaru tahun 2026 menunjukkan pola distribusi pendaftaran yang tidak merata antar jalur seleksi. Jalur domisili menjadi sorotan utama karena mencatat jumlah pendaftar yang melampaui daya tampung, sementara sejumlah jalur lain justru kekurangan peminat secara signifikan. Dan berdasarkan data resmi SPMB hingga Sabtu 27 Juli 2026 lalu, jalur domisili mencatat 8.301 pendaftar dari total kuota sekitar 7.533 kursi. Dan kondisi ini juga menunjukkan tekanan seleksi yang cukup tinggi pada jalur berbasis wilayah tempat tinggal yang selama ini jadi jalur utama dalam penerimaan siswa baru. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar orang tua dan calon peserta didik masih menempatkan jalur domisili sebagai opsi paling realistis untuk masuk sekolah negeri. Meskipun persaingan di jalur ini semakin ketat setiap tahunnya. Dan sebaliknya, jalur prestasi akademik berbasis nilai tes kemampuan akademik tercatat sebagai jalur dengan peminat paling rendah. Dari total 323 kuota yang tersedia, hanya 22 pendaftar yang tercatat memilih jalur tersebut. Dan angka ini juga menunjukkan kesenjangan yang cukup jauh antara kapasitas dan minat peserta. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, sudah pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program musik dan informasi untuk edisi hari ini. Informasi lokal akan Tifa share ke kamu. Dan kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana dari artikel yang ini judulnya adalah Balai Pom Dumai yang menggelar capacity building, di mana juga ini menjadi salah satu langkah untuk membangun kepercayaan publik gitu ya. Karena bukan cuma soal memberikan pelayanan yang baik, tapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang terbuka dan juga mudah diakses. Ini juga yang jadi fokus dari Balai Pom di Dumai, yang mana mereka tuh melalui kegiatan capacity building bertema penguatan kepercayaan publik lewat keterbukaan informasi yang digelar secara hybrid di hari Senin kemarin, 29 Juni 2026. Dan Amy Amalia yang juga merupakan kepala Balai POM di Dumai bilang nih, kalau keterbukaan informasi juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM, pihaknya juga nggak hanya bertugas mengawasi keamanan, mutu, khasiat, dan juga gizi obat serta makanan, tapi juga memastikan masyarakat dapetin informasi yang cepat, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lewat kegiatan ini juga Balai POM Dumai memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan informasi yang profesional, transparan, dan juga responsif. Dan ini juga menghadirkan narasumber ya dari Badan POM Pusat dan juga Komisi Informasi Riau, serta melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha, bahkan sampai media juga diajak. Sebagai bentuk komitmen, seluruh peserta juga menandatangani komitmen keterbukaan informasi publik sebagai wujud nyata menghadirkan pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, dan juga dipercaya masyarakat. Dan kamu bisa baca informasi ini kembali, teman Pro 2, di laman rri.co.id.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing
3: spree. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ternyata ya Sungai Kampar ini bukan hanya jadi salah satu sungai terbesar di Provinsi Riau aja, tapi juga punya potensi sumber daya mineral berupa kerikil dan pasir yang selama ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga perumahan. Dan emang aktivitas tambang kerikil di sepanjang Sungai Kampar juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, hasil tambang tersebut juga memasok kebutuhan material bangunan di berbagai daerah di Riau. Tapi, pemanfaatan sumber daya alam ini juga harus dilakukan secara bertanggung jawab ya. Karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ini menegaskan nih, kalau setiap kegiatan penambangan mineral, bukan logam dan bantuan, wajib memiliki izin serta memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan. Dan juga pengawasan terus dilakukan buat memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan aturan, sekaligus mencegah dampak negatif seperti erosi, perubahan alur sungai, dan juga kerusakan habitat perairan. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, tambang kerikil di Sungai Kampar diharapkan bisa terus mendukung pembangunan daerah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya enggak mau sih. Ya udah deh, enggak jadi.
2: Rem jari 5000 untuk menghindari bullying di media

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

Temuan Pro 2 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah di Aula Tantia Sudirajati Polres Kepulauan Meranti pada hari ini 30 Juni 2026. Dan kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki dan juga diikuti personel Polri Bayangkari serta berbagai instansi seperti TNI AL, Imigrasi, Kejaksaan, KSOP hingga unsur pengamanan perbankan. Dan Kapolres juga bilang nih, kalau donor darah bukan cuma sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara aja, tapi juga merupakan wujud nyata dari pengabdian Polri kepada masyarakat lewat aksi kemanusiaan. Dan menurutnya, setes darah yang didonorkan bisa memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan, di mana kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pemeriksaan kesehatan, pengecekan tekanan darah, dan juga kadar hemoglobin sebelum proses donor darah dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar medis. Lewat kegiatan ini, Polres Kepulauan Meranti juga berharap bisa ngebantu memenuhi kebutuhan stok darah di daerah sekaligus mempererat sinergi antara Polri, instansi terkait, dan juga masyarakat dalam semangat kepedulian dan juga kebersamaan.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Teman Pro 2, satu lagu dari Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya yang rilis di tahun ini 2026 membuat kita pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi Teman Pro 2 akan kita ikuti kumandang ataupun juga akan kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. So sebelum kita lanjutkan kembali untuk musik dan informasi, akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar ya wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Stay tune di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

أكبر الله أكبر.

Teman Pro 2, sudah pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi edisi hari ini. Dan kita lanjut lagi di program selanjutnya di Sore Ceria, pastinya untuk nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore, Teman Pro 2. So, buat kamu stay tune terus ya. Dan kalau kamu mau baca informasi lain gitu ya, dari informasi lokal, silahkan kamu ketik aja laman rri.co.id.

Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya, masih bareng Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kali ini kita bakal masuk di program Sore Ceria. Walaupun di luar lagi hujan, Kota Pekanbaru kelihatan banget nih ya dari dalam studio Pro 2 Pekanbaru. Kalau dari tadi siang udah mulai mendung-mendung, sekarang udah mulai nih hujan turun dengan derasnya. Air mata siapa nih yang lagi turun? Sedang galauin siapa nih kira-kira teman Pro 2 ya? Tapi ya siapapun yang lagi galau, semoga kalau dengerin siaran Tifa di sore hari ini bisa hilang sedikit galaunya. Dan pastinya juga di sore hari ini, walaupun masih hari Selasa, tapi udah akhir bulan, besok udah tanggal 1. Itu artinya buat kamu yang gajinya tanggal 1 nih, happy banget pastinya ya. Karena nanti bakal masuk lagi nih ke rekening duitnya. Ya walaupun cuman numpang lewat ya biasanya ya. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2. Pokoknya di sore hari ini masih ada Tifa yang kita bakal bahas nih salah satu hal yang mungkin juga sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Di bulan Juni ini waktunya pertengahan tahun banget ya. Pastinya masih banyak banget pengeluaran yang mungkin kita keluarin gitu, atau yang secara impulsif kamu keluarin teman Pro 2. Wow, jangan dong ya, jangan sampai nih. Tapi ya teman Pro 2, sore hari ini kita bakal bahas nih buat kamu mungkin yang lagi OTW pulang kerja gitu, atau masih belum siap untuk pulang kerja karena menunggu hujan reda dulu. Ya udah enggak apa-apa. Dengerin aja dulu di sore hari ini. Di sore ceria kita bakal bahas nih salah satu fase yakni yang sering banget dieluhkan oleh para Gen Z, yakni ada burnout. Tapi ternyata teman Pro 2, selain ada burnout, ini juga ada loh istilahnya namanya burn on. Wow, kira-kira gimana ya teman Pro 2? Sekilas kedengarannya emang mirip ya, burnout, burn on. Keluar dan masuk nih ya. Tapi ternyata dua istilah burn on dan burnout ini tuh beda banget. Wah, kita bakal bahas apa perbedaan dari burnout dan juga burn on. Terus gimana sih ciri-ciri dari kondisi burn on itu sendiri, dan gimana caranya agar tubuh dan pikiran kita tuh ngasih tanda-tanda, ngasih sinyal kalau lagi fase burnout atau burn on itu gimana ya, apa yang harus kita lakukan. Bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2. So, stay tune terus di sini di program Mode Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lanjut lagi teman Pro 2 bahas burn out dan burn on. Coba deh jujur, siapa yang lagi ngerjain sesuatu tapi sampai lupa makan gitu, lupa waktu, bahkan sebelum tidur masih mikirin deadline buat besok. Oh, kalau pernah nih, mungkin kamu lagi berada di fase yang disebut burn on. Dan emang burn on ini adalah kondisi ketika kita masih sangat semangat bekerja, produktif, bahkan menikmati pekerjaan, tapi otak kita tuh ngerasa kayak gak pernah benar-benar berhenti gitu. Dan emang nih, dari postingan LinkedIn-nya Lucita Petrucci de Mello, ini ternyata ya, kondisi kayak gini itu berdasarkan dari psikolog juga, orang yang mengalami burnout biasanya tuh masih terlihat baik-baik aja di luar gitu. Ya emang sih kayak rutinitas biasa aja, masih datang tepat waktu, masih produktif, masih sering ngomong kayak, gak apa-apa kok, aku bisa kok ngelakuin ini semua gitu. Padahal nih ya, dibalik itu mereka tuh harus memikirkan pekerjaan, bahkan waktu libur. Nah, kalau dibiarkan terus nih kondisi burn on, ini tuh bisa jadi pintu masuk menuju burn out. Nah, makanya penting banget buat kita untuk tetap punya waktu istirahat, olahraga, nongkrong sama teman, atau sekedar ya chilling aja menikmati sore hari tanpa membuka email kantor. Ya, karena gak hidup kan bukan cuma soal checklist pekerjaan yang belum selesai ya. Masih ada kehidupan lainnya di luar sana, teman-teman.

0: karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Kalau kita tadi udah tahu ya pengertian dari burnout yang merupakan kondisi ketika kita tuh masih sangat semangat bekerja, produktif, bahkan menikmati pekerjaan, tapi kayaknya rasanya aduh udah capek banget bro gitu ya. Tapi gak pernah benar-benar berhenti gitu teman Pro 2. Dan kalau burnout ini tuh dibiarkan aja gitu, ini lama-lama bakal jadi burnout yang emang lagi viral banget di kalangan para pekerja gitu ya. Karena menurut WHO nih, burnout ini merupakan sindrom yang muncul karena stres kronis di tempat kerja yang gak berhasil dikelola. Bedanya apa nih? Kalau burnout ini tuh masih semangat gitu ya, kayak masih membakar gitu semangatnya teman Pro 2. Tapi kalau burnout, semangatnya udah mulai habis, bangun pagi tuh rasanya aduh capek banget, berat banget sih hari ini. Dan kerjaan yang dulu tuh disukai sekarang udah terasa kayak sebuah beban berat gitu loh yang terus-terusan dijalani. Dan ini akan mengakibatkan pekerjaan kita dan juga produktivitas kita sehari-hari akan menurun teman Pro 2. Dan bahkan mulai menjauh dari teman kerja dan juga gampang emosian kalau udah mulai burnout. Yang paling penting, burnout ini bukan sebagai artinya orang tuh mulai malas ya. Malah justru seringkali burnout itu dialami oleh orang-orang yang sebelumnya sangat berdedikasi tinggi, berjuangnya tinggi gitu. Tapi ya itu tuh menyebabkan kita malah makin stres gitu. Jadi jangan bangga nih kalau setiap hari lembur tanpa istirahat, itu tuh udah warning, udah red flag teman Pro 2. Dan karena kan tubuh emang punya batasan tersendiri gitu ya, otak kita juga punya kapasitas, sehingga juga kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan target pekerjaan. Tapi Tifa penasaran nih, kalau kamu lagi stres karena kerja atau kuliah nih ya, biasanya apa sih yang kamu lakuin teman Pro 2? Mungkin kamu bisa share ya ke Tifa di WhatsApp-nya Pro 2 Pekan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air,

0: kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Teman Pro 2, ya gak ada salahnya sih jadi orang yang sedikit ambisius gitu ya, untuk di semua lini, mungkin dari pekerjaan ataupun juga kuliah kamu. Tapi gak ada salahnya juga, kamu jangan lupa untuk istirahat. Karena kesuksesan itu maraton, bukan lari sprint ya. Karena menurut American Psychological Association dan juga Mayo Clinic, beberapa cara sederhana buat mencegah burnout, ya ini ngebuat batasan antara pekerjaan dan juga waktu pribadi, rutin beristirahat, jaga pola tidur, tetap berolahraga, melakukan hobi, dan juga jangan ragu cari dukungan dari orang terdekat atau tenaga profesional kalau mulai merasa kewalahan diri kamu ya. So, mulai hari ini kalau pekerjaan udah selesai, boleh deh kamu tutup laptopnya, tarik nafas, nikmati sore hari kamu dengan teh hijau dari Tulus ya tadi ya. Dan pastinya juga karena itu bukan cuma soal kerja terus ya, tapi juga tentang menikmati hasil dari kerja keras itu, teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu sore ceria kali ini. Next, kita bakal lanjut lagi di Ngobras. Stay tune di sini, di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

hari ini kita masuk di ngobras ya, ngobrol asik dan masih bareng Tifa sampai nanti jam 6 sore. Kayaknya sore-sore gini kita bahasannya agak ini ya, yang ringan-ringan aja gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa kepikiran kayak, duh kok aku hidupnya gini-gini aja ya, lagi OTW pulang, ataupun juga kamu ngerasa kayak beban pekerjaan kamu tuh makin berat, ataupun juga kehidupan kampus makin banyak banget deadline dan juga hal-hal yang bikin kamu tuh kayak ngerasa banyak pekerjaan tapi kok ngerasanya gini-gini aja gitu. Tapi ya kalau kamu ngerasa belakangan ini agak ngerasa sedih dan juga gak ngerasa bahagia, gak ada semangat buat ngapa-ngapain deh, padahal semuanya emang kelihatan baik-baik aja teman Pro 2. Bisa aja di nih kamu lagi ngalamin yang namanya languishing. Oh bener gak tuh cara bacanya? Tapi ternyata istilah ini tuh sempat ramai dibahas loh setelah pandemi, dan emang diperkenalkan lebih luas oleh psikolog Adam Grant teman Pro 2. Languishing ini juga merupakan kondisi waktu kita tuh lagi ngerasa hidup berjalan gitu-gitu aja, tanpa arah, tanpa semangat. Tapi juga bukan berarti lagi depresi. Nah, ini fenomena psikologis yang ternyata lagi banyak dialami oleh anak muda gitu. Mungkin kalau diibaratkan jadi sebuah lagu kayak lagu terbarunya dari Tulus ya, yang Teh Hijau gitu ya teman Pro 2. Tapi emang apa sih itu languishing dan emang berbahaya nggak sih ya bagi kita teman Pro 2? Nah, kita bakal bahas pastinya masih di Ngobras, Ngobrol Asik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Eta, masih ingat gak kepanjangan 3M?
4: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya kan?
3: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
4: DBD? Apalagi tuh?
3: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
5: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk di ngobras sore hari ini. Tapi sebelum lanjut, Ipa ingin menginformasikan satu hal nih. Tadi dari teman-teman teknik di belakang katanya bakal ada perbaikan listrik yang akan terjadi untuk di RRI Pekanbaru. Jadi buat kamu yang mau dengerin lanjutan dari ngobras sore hari ini bersama dengan Tifa, kamu bisa dengerin ya siaran kita di RRI Digital pastinya teman Pro 2. So buat kamu jangan khawatir karena kita masih mengudara di RRI Digital.

ngobrol berjam-jam sih. Cuman kadang sekedar kayak ngopi aja bareng teman atau telepon keluarga yang udah bikin hati kerasa lebih ringan. Yang kedua, kalau bisa melakukan aktivitas yang punya makna buat diri sendiri, bisa olahraga, menulis journaling, memasak, berkebun, atau mencoba hobi baru. Dan fokusnya tuh bukan cuma harus yang benar-benar hebat atau keren yang emang benar-benar kamu langsung post di media sosial gitu ya. Tapi fungsinya adalah buat kamu menikmati proses tersebut. Dan yang ketiga, jangan lupa meluangkan waktu buat diri sendiri. Kurangi dulu scrolling media sosial kalau udah mulai ngerasa lelah. Istirahat yang cukup atau lakukan meditasi ringan biar pikiran lebih tenang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa hidup terasa datar, kehilangan semangat, atau bingung nih, kenapa semuanya kerasa kayak hambar gitu loh, kayak sayur asem tapi nggak pakai asem. Ya, itu mungkin kamu emang lagi ngalamin yang namanya languishing tadi ya. Tapi ingat ya, kamu tuh nggak sendirian, karena languishing itu adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapa aja. Tapi yang terpenting adalah mengenali tandanya lebih awal, mulai ngasih ruang buat diri sendiri, dan jangan ragu buat cari bantuan dari teman, keluarga, atau tenaga profesional kalau emang perasaan itu terus berlanjut, teman Pro 2. Ya karena kan jaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Gak apa-apa kalau kita tuh hari ini belum bisa berlari. Tapi yang terpenting adalah keep going, teman Pro 2, tetap melangkah ya. Dan teman Pro 2, sudah pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita harus berpisah terlebih dahulu di program Ngobras kali ini ya. Karena Tifa sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sudah dari jam 11 Tifa nemenin kamu. Dan nanti di jam 6 sampai dengan jam 12 malam, kamu bakal ditemani sama Nadia, teman Pro 2. So, stay tune terus ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradu, ya, pernah gak sih kamu ketemu satu tempat ataupun kayak rumah atau suatu sisi di bagian rumah itu ada yang ditutupi oleh lumut nih, teman Pradu? Mungkin sering banget ya kita lihat lumut hijau gitu yang menempel di dinding, entah itu dinding di luar rumah atau dimanapun di teman Pradu. Karena memang lumut ini merupakan tumbuhan kecil yang tumbuh di tempat lembab seperti batu, batang pohon, tembok, atau tanah yang teduh nih teman Pradu. Tapi sebenarnya lumut ini bukan hanya sekedar untuk tumbuh di bagian-bagian itu saja, tapi juga menandakan kondisi lingkungan di sekitar nih teman Pradu. Karena memang gak semuanya itu ditumbuhi lumut. Jadi lumut ini juga ternyata sangat peka terhadap kualitas udara. Deh, salah satu alasan lumut sering digunakan sebagai indikator lingkungan itu adalah

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sebuah single dari Jack Scott tadi ini barusan teman Pradua dan sekarang sudah masuk di menit ke 58 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan selagi kamu bisa mengikuti program Music Live Chat hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta nih teman Pradua. Nanti ada kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam pada pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana teman Pradua, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo yo yo, Prud FM seluruh Indonesia, teman Prud 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prud 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prud 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prud 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prud 2. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prud 2. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prud 2, masih di Prud 2 FM seluruh Indonesia, teman Prud 2. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, benar.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: gue ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata
0: oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Base-nya
0: tuh aku. Keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget,
0: itu.
1: Bener, hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh, itu
1: fun,
0: udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Di Jakarta. Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: lah sih. April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu setengah
0: tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex.
0: Sama Omex. Harusnya Omex di sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih.
0: Kita menghayal
1: tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih benar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak bestie tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest di tengah-tengah bener. Hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan
1: sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa,
0: hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya.
1: Asli kejadian banget.
0: Iya, jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, masih ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses, mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana gitu,
0: cemana. Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih cerita ini. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus bagus bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya benar. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang kalau bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: ya. Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, gue Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung, sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk judul soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas, kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LS Pickle.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle,
0: iya, memang tebel alisnya.
1: Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya, kalau nggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau nggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Nah, selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerjanya film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak rasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma ya enjoy aja.
1: Iya.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah. Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya, gitu. Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya, korban jatuh ya? Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya, after all, I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Lu pulang kantor?
1: Enggak, jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produ masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: Liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Ah.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Yeah.

0: orang. Keep.
1: Iya, benar. Dan tulis ya.
0: Tulis.
1: Iya, benar.
0: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
1: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak, "Oh, ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih."
0: Benar.
1: Oh,
0: udah deh, tulis aja daripada ntar lupa.
1: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
0: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi ya udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
1: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
0: Oke. Nanti off air kita dengar.
1: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan, cuy? Untuk finish.
0: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi enggak mau tidur.
1: Jam 11
0: gitu.
1: Malam.
0: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi enggak mau tidur atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
1: Iya.
0: Pulang kerja macet-macetan. Pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
1: Betul.
0: Dengerin aja.
1: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
0: Ya.
1: Dengerin lagu ini enak juga.
0: Enak juga.
1: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
0: Pagi ya.
1: Pagi asik banget ini.
0: Ya.
1: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
0: Wah iya. Jadi.
1: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produ atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
0: belum,
1: Stay Fighters
0: belum ada
1: atau
0: sih, belum
1: ada. Apa ya Fat Uye?
0: Itu apa?
1: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fanbase lo.
0: Oke.
1: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
0: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
1: Yeah.
0: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
1: Oke.
0: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya.
1: Gue kayak promosi. Iya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dengerin Stay Fat.
1: Oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
0: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
1: Harus malam ya?
0: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
1: Benar.
0: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
1: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
0: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
1: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya.
0: Yeah.
1: Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
0: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
1: Okay.
0: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
1: Okay.
0: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
1: Karena
0: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
1: Oh, ada part-part yang catchy yang nyandu kali ya.
0: Iya.
1: Itu penting juga tuh.
0: Benar.
1: Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
0: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
1: Jadi, 90s ya?
0: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
1: Oh, okay. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupak kan baggy gitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya. Boleh. Kita main game yang namanya adalah Rakus.

0: rapid question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby
0: sih. Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Itu sepakat.
1: Kayak,
0: gitu. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian gitu. Aja.
1: Ngemet kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemet kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: enggak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya enggak sih?
0: Sayang sekali. Enggak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oke. Gue lebih suka enggak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh. Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya? Benar.
0: Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip.
0: Oke. Okay. Terus di lo adalah tim sepatu atau sendal. Lo tim
1: sepatu.
0: Lo koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi scarf atau snapback, lo pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya. Lo pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah,
0: oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain.
1: I. ITS,
0: ITS,
1: STY, PHT.
0: It's Stay Fat. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex underscore music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP?
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, iya, benar. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai-pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya, dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama Pro 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elandi Krisnander pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye teman Pro 2.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

1,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kembali bersama Nadia di Pro 2 Pekan Baru. Setelah tadi kamu sudah mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta di teman Pro 2. Nah, malam hari ini tentunya dengan beragam informasi juga hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk 1 jam ke depan itu teman Pro 2 Nadia hadirkan untuk tentang musik juga ternyata masih di informasi musik lokal untuk kamu itu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit. Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak?

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua di Music Planner kali ini tentunya, kalau biasanya kan yang namanya planner-planner itu biasanya kita identik dengan kayak UMKM gitu ya, terus juga industri kreatif, ekonomi digital. Nah, tentunya dengan kata dengan musisinya music ini, teman Pradua, mungkin ini langsung terbayang adalah orang-orang yang pasti manggung rekaman lagu atau juga punya jutaan pendengar di platform streaming, teman Pradua. Dan sekarang dunia musik itu udah jauh berkembang. Banyak musisi yang gak hanya sekedar jago bikin lagu, tapi juga jago membangun bisnis nih, teman Pradua, dengan bermusik ya. Jadi orang-orang seperti ini tentunya dengan title music planner ini, teman Pradua, jadi bukan cuma berkarya tapi juga tahu nih bagaimana caranya untuk mengelola karya supaya bisa jadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Apalagi di era digital seperti saat ini, teman Pradua, peluang di industri musik itu semakin luas. Bahkan kamu juga gak harus jadi penyanyi terkenal dulu buat menghasilkan uang dari musik ya. Jadi sebenarnya musicpreneur ini adalah gabungan dua kata yang punya makna itu memanfaatkan kemampuan bermusik sekaligus memiliki jiwa bisnis. Jadi digabungin gitu, teman berdua. Jadi penghasilan dari musik bukan hanya sekedar, kalau dulu sih ya dari CD, dari manggung, jualan compact disc gitu, teman berdua, dari kaset bahkan ya. Bahkan untuk sekarang nih, menurut informasi dari IFPI atau juga International Federation of the Phonographic ya Industry dan juga Spotify for Artists, musisi saat ini bisa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber seperti ada streaming musik ya, streaming musik maksudnya, terus juga konser, penjualan merchandise, lisensi lagu untuk film atau juga iklan, kerjasama dengan brand, sampai menjadi content creator di media sosial.

0: aktivitas sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Musicpreneur. Nah, mungkin kita harus mengetahui dulu sebenarnya seperti apa sih Musicpreneur ini, teman Pradua. Jadi memang mereka-mereka yang dulunya nih kalau bermusik itu kan memang untuk mendapat penghasilan dari karya itu memang dari penjualan fisik nih, teman Pradua. Tapi kalau sekarang itu di era digital, peluang di industri musik itu semakin luas. Bahkan kita tuh nggak harus jadi penyanyi terkenal dulu nih, teman Pradua, baru bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang itu yang pasti dengan menjadi seorang musicpreneur, kamu bisa mendapatkan nih untuk penghasilan dari karya kamu nih, teman Pradua, dengan meng-share atau juga menjualnya lah, bisa dibilang kayak di media sosial gitu, teman Pradua. Nah, menariknya media sosial seperti beberapa yang sudah kita gunakan nih, teman Pradua, ini juga bisa menjadi etalase gratis untuk memperkenalkan karya, karena banyak sekali lagu yang awalnya viral tuh di media sosial lalu akhirnya masuk ke tangga lagu dan menghasilkan pendapatan bagi si penciptanya. Jadi dengan artinya nih, di era sekarang kreativitas itu dan juga strategi pemasaran berjalan berdampingan. Jadi karya bagus memang sangat penting, tapi kemampuan membangun personal branding itu juga gak kalah penting nih, teman Pradua. Dan justru sekarang ini banyak sekali profesi yang mungkin belum banyak orang tahu, misalnya kayak songwriter atau juga produser musik, audio engineer atau juga music director, content creator musik, pengelola label independen juga, sampai konsultan media sosial untuk musisi ya. Bahkan juga ada nih anak muda yang sukses membangun bisnis, merchandise band, membuka studio rekaman rumahan, atau juga menjual sampel suara dan beat secara digital ke pasar internasional. Jadi intinya, yang namanya industri musik, teman Pradua, bukan hanya soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang bisa melihat peluang dan juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

balik sebuah lagu yang kita dengar setiap hari di Temam Pre 2 yang kamu dengar di Pro 2 juga. Itu ada banyak sekali profesi kreatif yang saling kerjasama dan semua itu punya peluang untuk berkembang menjadi sebuah bisnis yang cukup menjanjikan. Dan kalau kamu punya passion di bidang musik Temam Pre 2, jangan takut untuk mulai berkarya ya, karena bakal kamu saat ini lebih mudah karena bisa memanfaatkan teknologi, kamu bisa bangun portofolio kamu, terus belajar, dan jangan ragu untuk mengembangkan jiwa entrepreneur kamu. Karena di era digital saat ini, karya yang dikelola dengan baik itu bukan hanya sekedar bisa didengar banyak orang, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan ya. Jangan lupa tetap berkarya terus ya, tetap kreatif, dan pastinya nanti kamu akan bisa menjadi seorang entrepreneur yang tidak hanya sekedar mungkin menjual produk secara fisik kayak misalnya jualan ke kuliner, UMKM bagaimana atau Temam Pre 2, tapi kamu kalau misalnya punya passion di bidang musik itu juga bisa kamu lakukan untuk sebagai pemasukan kamu lah, mata pencaharian nih Temam Pre 2. Karena sekarang ini sudah cukup banyak nih peluang-peluang agar kita bisa terus berkarya sesuai passion dan juga bisa menghasilkan ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, dan jangan kemana-mana, setelah ini Nadia temani kamu di Bagi-Bagi, bahas kini bahas gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, gimana kabar kamu setelah seharian beraktivitas? Apakah malam ini ngerasa badan kurang enak? Apalagi mungkin tadi ada sempatnya keguyur hujan? Atau memang capek banget untuk aktivitasnya hari ini? Jadi memang teman berdua, aktivitas sepanjang hari itu pasti membuat tubuh kita itu dan pikiran berada dalam kondisi yang aktif, yang cukup tinggi ya. Apalagi kalau misalnya tadi itu banyak banget kerjaan, terus juga apa ya, ke-distract dengan hal-hal yang ada yang senang, ada yang buat kayak kesel banget. Nah, kalau yang kesel banget ini kadang-kadang bikin kita susah tidur ya kan di malam hari, kayak aduh greget gitu. Apalagi kalau sudah malam kayak gini nih, tubuh kita kan memang harusnya butuh istirahat ya, waktu untuk beradaptasi sebelum benar-benar masuk ke fase istirahat. Jadi ketika kamu di teman pre-2 tanpa adanya jeda yang jelas antara aktivitas dan juga waktu tidur, tubuh kamu itu cenderung tetap berada dalam kondisi yang siaga. Nah, ini bisa membuat proses untuk tertidur menjadi lebih lama walaupun rasa lelah itu sudah terasa nih teman pre-2. Karena seperti yang dilansir dari sleepfoundation.org, rutinitas malam yang dilakukan sebelum tidur secara konsisten itu bisa membantu kamu atau juga membantu tubuh kamu nih teman pre-2 mengenali pola istirahat ya, waktu istirahat. Jadi sinyal ini juga sangat penting agar tubuh kamu lebih mudah beralih dari kondisi aktif ke kondisi rileks harusnya. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa merasakan hal itu teman pre-2? Nanti Nadia mau kasih sedikit relaksasi ringan di malam hari yang bisa kamu lakukan agar tidur kamu lebih nyaman dan juga berkualitas.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak butuh terus ke dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Jadi ini teman Predu ya, kalau misalnya seharian sudah capek banget nih, deh malam hari ini kamu bisa melakukan beberapa hal biar tidur kamu berkualitas, teman Predu. Kayaknya juga Nadia perlu. Sama-sama kita ya untuk bisa melakukannya malam hari ini. Dan seperti yang dilansir dari headline.com nih teman Predu, jadi kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan sebelum tidur itu bisa mempengaruhi seberapa cepat ya seseorang bisa tertidur dan seberapa nyenyak kualitas tidurnya. Yang pasti untuk penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur menjadi salah satu kebiasaan kita yang paling berpengaruh untuk kualitas istirahat. Karena cahaya dari layar itu bisa mengganggu ritme alami tubuh kita nih teman Predu yang berperan dalam mengatur waktu tidur. Jadi yang pasti kebiasaan ini harus dikurangi teman Predu. Jadi itu juga bisa mengurangi kualitas tidur kita karena bisa mengganggu dari efek cahaya si smartphone tadi atau juga gadget kamu nih teman Predu. Terus juga kebiasaan mengkonsumsi minuman berkafein di malam hari juga bisa memperpanjang kondisi terjaga kamu karena kandungan dari stimulan ini bisa membuat tubuh kita tetap aktif walaupun sudah waktunya istirahat. Jadwal tidur yang berubah-ubah juga setiap harinya juga bisa membuat tubuh kamu kesulitan membentuk pola yang konsisten. Jadi tanpa pola yang jelas, tubuh kamu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri setiap malamnya. Dan lingkungan tidur yang kurang mendukung seperti suara yang bising atau juga pencahayaan cukup terang teman Predu itu juga bisa menghambat proses tidur kamu. Jadi faktor eksternal ini juga seringkali tidak disadari tapi memiliki dampak yang cukup besar. Jadi selain faktor fisik, aktivitas mental yang terlalu berat menjelang tidur juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kamu. Pikirannya masih aktif akan membuat tubuh kamu sulit untuk benar-benar rileks. Jadi sebisa mungkin kebiasaan yang biasa kita lakukan di malam hari yang bisa merusak kualitas tidur dikurangi sedikit demi sedikit nih teman Predu agar kamu bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ketika esok harinya.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

memang untuk tidur sendiri yang berkualitas itu punya apa ya, sebuah usaha yang kecil agar kamu bisa mendapatkannya. Jadi untuk relaksasi ringan yang bisa kamu apa jadikan sebuah cara yang efektif lah ya untuk membantu tubuh, kamu bisa beralih ke kondisi yang lebih tenang sebelum tidur. Jadi seperti kamu bisa latihan pernafasan dulu untuk menenangkan ritme tubuh kamu. Dan lakukan peregangan ringan untuk melepaskan ketegangan otot ya, seperti di area leher, bahu, punggung untuk membantu tubuh kamu terasa lebih rileks setelah beraktivitas. Dan kurangi juga penggunaan perangkat elektronik agar tubuh kamu tidak terus-menerus menerima rangsangan yang membuatnya tetap aktif. Terus juga menciptakan suasana yang lebih tenang dengan cara redupkan pencahayaan atau juga atur lingkungan kamu agar lebih nyaman untuk membantu tubuh beradaptasi dengan waktu istirahat. Kegiatan ringan seperti baca juga bisa nih teman Pradua membantu kamu pikirannya beralihkan dari aktivitas berat ke kondisi yang lebih tenang, dan lakukan aktivitas yang sama setiap malam supaya bisa membantu tubuh kamu mengenali pola tidur yang lebih teratur.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus Ajara yang di Jakarta itu.
3: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

di tahun 2022 nih teman Pro2. Masih di Pro2 di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Dengan nanti Nadia akan bagi-bagi informasi, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Setelah tadi Nadia sedikit kasih beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebelum tidur nih teman Pro2 agar tidur kamu lebih efektif, lebih nyenyak dan juga lebih berkualitas dengan melakukan beberapa cara atau juga relaksasi yang ringan dan beberapa hal yang harus kamu kurangi kebiasaan di malam hari yang bisa mengganggu kualitas tidur kamu. Nah, satu jam ke depan ini juga masih ada beberapa hal lagi yang semoga juga bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro2. Maka jangan kemana-mana, pastikan terus masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

8,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, untuk kamu yang malam ini sepertinya baru selesai menyelesaikan pekerjaan, entah itu memang shift kamu itu di malam hari dan diharuskan untuk pulang sampai tengah malam nih teman berdua. Apalagi untuk yang wanita, seperti ini juga merupakan sebuah tantangan ya. Jadi setiap perempuan itu pasti memiliki versinya sendiri tentang strategi pulang dengan aman ketika malam hari ini teman berdua. Ada yang selalu membagikan lokasi terkini kepada teman atau juga keluarga, pura-pura nelpon sedang perjalanan sendirian. Tapi kalau menurut Nadi sih, kalau pura-pura nelpon agak sedikit berbahaya ya dengan memancing adanya gadget. Tapi ada juga sampai kayak menggenggam kunci di tangan sebagai bentuk antisipasi. Jadi bagi sebagian orang memang kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat berlebihan. Tapi sebagian orang, apalagi perempuan nih, strategi ini juga merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari. Nah, bagaimana caranya nih teman perdua? Apalagi ini memang pulang malam merupakan sebuah tantangan bagi kita perempuan. Dan bagaimana mensiasatinya agar aman sampai di rumah. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti Nadia juga berbagi sedikit kisah tentang para wanita yang memang harus hampir setiap harinya pulang di malam hari ini teman Pradua. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

untuk pulang di malam hari, apalagi untuk yang jarang ya, kurang terbiasa nih teman-teman berdua. Pastikan mungkin area yang kamu lalui itu adalah area yang cukup ramai. Dibilang ramai sekali pun mungkin tidak ya, karena sudah malam begini mungkin tidak yang terlalu ramai. Tapi jangan sampai kamu melewati area-area yang jalan itu sepi dan juga minim terang, penerangan di teman-teman berdua. Dan yang pasti jangan sampai kamu menunggu transportasi umum secara sendirian nih teman-teman berdua. Barangkali mungkin kalau biasanya kau pulang kerja, itu kan biasanya ada teman-teman yang beberapa yang pakai shift yang sama. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang punya kendaraan sendiri, mungkin sebelum dia pulang minta tungguin dulu sebentar sebelum transportasi kamu datang nih teman-teman berdua. Nah, ada beberapa strategi untuk bisa bertahan. Yang pasti kamu bisa membagikan lokasi kamu kepada keluarga ataupun juga sahabat, teman. Dan tadi pilih juga jalan yang ramai, genggam sebuah kunci nih teman-teman berdua. Dan kamu juga harus aware di sekeliling kamu. Nah, kalau misalnya nih naik transportasi umum atau seperti kayak taksi online gitu teman-teman berdua, kalau misalnya agak sedikit kurang tenang hati kamu, sebisa mungkin kamu mencoba pura-pura nelpon ngasih tahu, oh iya aku udah di jalan ini gitu ya. Nanti aku share ya ininya rutenya secara live gitu ya. Ya dengan begitu mungkin yang tadinya kamu ngerasanya tidak aman, nantinya akan ngerasa lebih nyaman ketika kamu berpura-pura untuk nelpon atau bahkan benar-benar nelpon langsung ke teman yang mungkin masih bangun ya teman berdua. Memang untuk pulang malam bukan sebuah yang dibentuk itu bukan hanya sekedar keberanian ekstra, tapi yang kamu butuhkan juga seperti jalan yang terang. Kalau misalnya menggunakan transportasi umum, tempat menunggu yang aman, terus juga ada kehadiran orang-orang di sekeliling kamu nih teman berdua. Dan sebisa mungkin nih kamu bisa menunggu transportasi, kamu cari tempat-tempat yang terang, terus juga kalau ada lah ya CCTV yang berfungsi. Dan gunakan juga transportasi yang responsif nih teman berdua. Jadi ketika kita sebagai perempuan atau juga ya siapapun itulah ya, laki-laki juga harus punya strategi untuk pulang dengan selamat. Karena masalahnya bukan pada perempuan saja, tapi pada ruang publik yang belumnya itu sepenuhnya aman nih teman berdua. Jadi kalau misalnya malam ini kamu baru mau pulang, hati-hati di jalan. Kalau merasa kayaknya sudah biasa pulang malam, tapi tetap waspada, tetap hati-hati di sekeliling kamu. Tetap harus aware juga nih teman berdua, ada hal-hal mungkin yang ganjil atau juga ngerasa kayaknya kurang nyaman. Kamu harus bisa punya strategi-strategi yang ampuh agar kamu bisa sampai di rumah dengan nyaman ya. Oke, sekian dulu Nadia pamit menemani kamu di hari ini, tepatnya di hari Senin 30 Juni 2026. Oh, kok hari Senin ya? Hari Selasa. Senin kemarin ya. Aduh, Selasa nih 30 Juni 2026 nih teman berdua. Dan kita akan ketemu lagi di lain hari. Tapi pasti besok kamu bisa kembali mendengarkan RRI program Dua Pekan Baru pada pukul 5 pagi hingga 12 lagi. Ya, 12 malam lagi nih teman berdua. Selamat beristirahat. Dan semoga hal-hal yang disampaikan untuk kamu juga di Prado FM bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur kamu di segala suasana hati ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Bermula Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Cabang Pre2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 30 Juni 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Cabang Pre2, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti 1 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik maniwad abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat-amat api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nak tancap.
0: Lao ya,
1: lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza bujuta jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mama jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tahan nuri bah
1: jatuh bahai mak tahu tak aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit hutang hutang ane sepenting kelian glamor kini waktu.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pagi Teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM. Teman terbaik.

banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Riau terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap jabatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuantan Singingi. Dari 10 orang yang diamankan, 5 orang telah dibawa ke gedung KPK Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri dari 3 pihak swasta, 1 pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, serta 1 orang dari unsur keluarga pengadilan negeri.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET ini terus diperkuat. Satgas WIL Rio Densus 88 AT Polri melalui pendekatan edukatif yang menyasar generasi muda. Kali ini Satgas WIL Rio berkolaborasi dengan Kelurahan Padang Bulan dan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Senapelan menggelar sosialisasi bertema Ratakan Rio Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan kepada Forum Anak Kelurahan Padang Bulan. Dan kegiatan dilaksanakan kemarin 30 Juni 2026 di kantor Kelurahan Padang Bulan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun ketahanan ideologi masyarakat sejak usia dini melalui penguatan nilai kebangsaan, toleransi, dan cinta tanah air. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Di laman 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Yes, hari ini sudah mulai masuk bulan Juli. Wow, udah tanggal 1 dan itu artinya dimulai lagi dari nol untuk semua proyek-proyek baru kamu. Ya mungkin kemarin udah capai target, ya sekarang dimulai lagi dari awal. Dan buat kamu yang lagi dikejar-kejar deadline juga untuk mungkin skripsi ataupun juga lagi ngerjain proyek kamu, ya semangat ya pastinya teman Pro 2. Sudah bulan Juli soalnya nih teman Pro 2. Pastinya juga buat kamu yang lagi asik liburan, pokoknya di libur semester kali ini tetap jangan lupa untuk terus quality time bareng dengan keluarga, dan pastikan kamu juga selalu ya untuk berbahagia dengan Bro 2. Dan pastinya di Spada edisi kali ini bakal kita bahas yang relate aja dengan kehidupan kita teman Bro 2. So buat kamu stay tune terus pokoknya di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman Pro 2, kali ini kan udah tanggal 1 ya di bulan Juli 2026. Tapi kayaknya kita bakal ngebahas salah satu fenomena yang menghiasi langit malam tadi malam di malam 30 ya. Dan 30 Juni gitu teman Pro 2 ya, ini ada fenomena di langit yang namanya strawberry moon teman Pro 2. Bukan rasa bulannya strawberry ya. Tapi ini tuh emang sebutan dari bulan purnama yang muncul setiap bulan Juni. Sebetulnya itu adalah fase bulan purnama biasa ya, cuman punya nama khusus aja yang ternyata itu emang berasal dari tradisi masyarakat adat Amerika Utara gitu. Di mana mereka tuh menggunakan posisi bulan sebagai penanda musim. Nah, ternyata nih waktu itu tuh waktu bulan purnama di bulan Juni muncul menandakan musim panen stroberi liar dimulai. Wah, makanya disebutnya dengan strawberry moon itu lahir gitu. Tapi waktu Tifa lihat juga sih di salah satu akun Instagram yang manusia langit, kamu tau gak? Itu kan ada tuh mengabadikan foto bulan yang strawberry ini atau strawberry moonnya gitu. Dan Tifa lihat juga warnanya agak merah merekah gitu ya. Kok bisa ya teman Pro 2? Nah, kenapa ya strawberry moon ini selalu jadi salah satu topik hangat setiap bulan Juni setiap tahunnya? Nah, nanti bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Nah, kita masuk lagi teman Pro 2 ke pembahasan kenapa sih ya ada strawberry moon yang kelihatan warnanya tuh agak sedikit berbeda dibandingkan dengan bulan purnama pada umumnya. Dan kayaknya kita harus bahas dari sisi ilmiahnya dulu deh teman Pro 2. Dari laman teknokrat.ac.id nih ya teman Pro 2. Ternyata kalau bulan berada tepat berlawanan dengan matahari gitu ya, kalau dilihat dari bumi, nah itu ketika terjadinya strawberry moon. Nah, posisi ini tuh bikin seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi tuh tersinar cahaya matahari secara penuh. Nah, kan bulan emang memantulkan cahaya matahari ya. Dan, yep, jadinya kelihatan bulan tuh sempurna atau yang kita kenal sebagai bulan purnama. Tapi karena emang bulan purnama kan terjadi setiap bulannya ya. Nah, sebenarnya strawberry moon itu bukan fenomena langka gitu loh. Yang ngebikin spesial tuh cuma nama bulan purnama yang muncul di bulan Juni. Tapi kenapa ya? Kok warnanya lebih cerah, lebih terang, lebih kuning, lebih jingga, bahkan ada sedikit hint kemerahannya gitu loh waktu bulan baru muncul di cakrawala. Nah, jawabannya bukan karena strawberry moon itu sendiri, tapi karena hamburan cahaya di atmosfer bumi. Dimana ketika cahaya bulan melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal di dekat horizon, warna yang sampai ke mata kita tuh berubah jadi lebih hangat. Jadi kalau nanti ngelihat bulan kelihatan lebih oranye atau kekuningan, yaitu adalah efek alam yang emang biasa terjadi ya. Menarik ya, ternyata dibalik nama yang unik ya ini strawberry moon, ada penjelasan ilmiah yang sebenarnya sederhana, tapi emang benar-benar keren banget teman Pro 2. Nah, kita nanti bakal cari tahu lagi nih, ternyata makna dan fakta-fakta lainnya dari strawberry moon di berbagai budaya itu apa ya?

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
2: Loh,
0: kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
5: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Selain menarik dari sisi astronomi ataupun ilmiahnya, Strawberry Moon ternyata juga punya makna budaya yang cukup dalam. Dan bagi masyarakat adat Amerika Utara, teman-teman.

remember ya teman Pro 2, kalau sampai sekarang pun belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan strawberry moon itu bisa mempengaruhi emosi, keberuntungan, atau kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Dampak yang benar-benar terjadi ya cuma kayak bulan purnama pada umumnya gitu. Ya ini ngebantu meningkatkan pasang air laut karena adanya gaya gravitasi bulan. So, lebih baik ya kita cukup menikmati keindahannya aja sambil belajar gimana sih alam semesta ini bekerja gitu, daripada mempercayai mitos-mitos yang belum terbukti nyata. Dan yes, itu dia tadi teman Pro 2, beberapa hal ataupun juga fenomena dari strawberry moon yang ternyata emang sering banget dikaitkan dengan mitologi ataupun mitos-mitos yang ada, tapi ya ada juga dari sisi ilmiahnya yang perlu kita lebih percayai gitu teman Pro 2. Dan next kita masih akan lanjut lagi di Spada untuk edisi kali ini, tapi dengan pembahasan yang berbeda. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.